0: kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
0: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebut. Kan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar SSK. Tapi dalam keputusan, Kanantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Kanantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi, ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar, mudah mengakses.
8: proses gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas terdakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI. Dari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KTMP-KTMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus

0: pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
3: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
4: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
5: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
6: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya pemotongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan

0: menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah
1: apa pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Selamat pagi para pendengar. Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, satu pilihan lagu hiburan yang baru saja berlalu dari kelompok musik Dewa 19 lewat lagu mereka berjudul Satu. Lagu yang dirilis tahun 2004 silam. Bayangkan saja ya, sudah berapa tahun lamanya, dan di tahun 2026 ini kita dengarkan kembali. Moga bisa memberikan semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas. Cuaca fak-fak juga pagi ini nampak cerah, secerah hati Anda ya. Oke, pendengar, di hari ini 29 Juli 2026 merupakan hari bakti TNI Angkatan Udara. Ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pelopor penerbangan militer Indonesia. Peringatan ini berakar pada peristiwa heroik tahun 1947. Ya, pendengar, selain mengenang para pahlawan, Hari Bakti TNI Angkatan Udara juga menjadi momentum untuk meneladani semangat pengabdian, profesionalisme, dan dedikasi prajurit dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Di berbagai pangkalan udara, peringatan ini umumnya diisi dengan kegiatan sosial, bakti kesehatan, donor darah, anjang sana kepada purnawirawan, hingga aksi peduli lingkungan sebagai wujud kedekatan TNI Angkatan Udara dengan masyarakat. Pada tahun 2026 ini, Hari Bakti TNI Angkatan Udara memasuki peringatan ke-79. Sejumlah satuan TNI Angkatan Udara di berbagai daerah menggelar rangkaian kegiatan kemanusiaan dan pembinaan masyarakat sebagai implementasi nilai-nilai pengabdian yang diwariskan para pendahulu. Melalui peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, para generasi muda diharapkan semakin mengenal sejarah perjuangan para penerbang Indonesia yang rela mengorbankan jiwa demi mempertahankan kemerdekaan. Kami yang saat ini bertugas mengucapkan Dirgahayu Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Kokoh menjaga dirgantara, tulus mengabdi pada bangsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, mendatang kita dengarkan ya updatean informasi perakiran cuaca dari BMKG Fakfak untuk edisi hari ini 29 Juli 2026.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 29 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Kemudian sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada sebagian distrik Fakfak. Selanjutnya malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Selamat pagi jelang siang, teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk terus update informasi terkini ya, melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan juga temani Anda. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan Halo RRI. Halo RRI hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Dan melalui program tersebut kami mengajak partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya untuk turut menyampaikan berbagai keluhan-keluhan melalui jalur telepon yang kami sediakan di 0811 495 9490. Sekali lagi, Halo RRI hari ini akan berlangsung pada pukul 11.05 waktu Indonesia Timur.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus.

itulah kita orang Papua. Itulah kita satu tungku tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang tetap tenang dan waspada. Imbauan disampaikan setelah gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa kemarin 28 Juli 2026. Dilansir dari rri.co.id, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula mengatakan, belum ada laporan korban WNI. KBRI terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Muhammad juga mengimbau WNI memastikan telepon seluler tetap aktif selama keadaan darurat. Ia juga meminta masyarakat menghemat penggunaan baterai untuk menjaga komunikasi. KBRI Tokyo berkoordinasi dengan komunitas WNI di Kumamoto dan sekitarnya. Komunikasi juga dilakukan bersama otoritas Jepang untuk memantau perkembangan kondisi. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka akan terus memantau perkembangan situasi pasca gempa. WNI terdampak diminta segera menghubungi hotline KBRI Tokyo atau KJRI Osaka.

0: astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.
5: Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan pelaksanaan OMC di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional. OMC dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan. Menurutnya, keberadaan awan menjadi syarat utama pelaksanaan modifikasi cuaca. Tanpa awan, hujan buatan tidak bisa dilakukan. Selain memanfaatkan OMC, BMKG juga telah memasang ground based generator atau GBG di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Teknologi ini digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Ia pun mengaku langkah tersebut juga menjadi upaya menjaga kualitas udara saat kemarau berkepanjangan. Sebab kualitas udara di Jakarta umumnya memburuk apabila hujan tidak turun selama 2 hingga 3 pekan. Sementara itu, pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 2, Hartanto, memprediksi musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan potensi kekeringan yang meningkat.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: diam. Kerja barang tidak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Melalui program ini saya mengajak partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya ya, untuk menyampaikan berbagai keluhan seputar pelayanan publik, fasilitas, sarana, atau hal-hal yang bersifat umum. Siapa tahu ada di antara Anda yang saat ini mengalami kehilangan barang, atau ada barang yang Anda temukan begitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada instansi terkait. Apabila ada jawaban ataupun direspon, maka kami akan menginformasikan kembali kepada Anda. Kebersamaan kita di program Halo RRI hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Tentunya dong. Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Silakan para pendengar yang mau bergabung bersama kami di program Halo RRI siang ini, sampaikan keluhan-keluhan Anda melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Dan pada Senin kemarin ada keluhan juga ya dari pendengar terkait dengan sampah rumah tangga. Dan ini kami juga masih mencoba ya menghubungi instansi terkait. Apabila ada respon, maka kami akan informasikan kepada Anda. Yang pasti segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan akan kami tampung. Jikalau hari ini belum dapat jawaban, insya Allah ya di hari Jumat. Karena program Halo RRI ini kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kami selalu berusaha untuk menghubungi instansi terkait agar bisa menjawab segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan melalui Pro 1 RRI Fak-Fak. Silakan keluhan apa saja pendengar, baik itu menyangkut fasilitas ataupun sarana pelayanan publik ya, ataupun juga hal-hal yang bersifat umum, misalnya saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Siapa tahu ada di antara Anda yang merasa ataupun mengalami kehilangan barang ataupun kendaraan ya. Yang pasti segala sesuatu yang terjadi betul-betul fakta ya, tidak dibuat-buat. Dan selain Anda bergabung melalui jalur telepon, Anda pun juga bisa mengirimkan voice note di nomor yang sama, sertakan nama dan alamat yang jelas. Kami akan kami menanti partisipasi para pendengar, khusus bagi Anda yang berdomisili di daerah Fak-Fak.

0: sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indom dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informații de inspirații. Rosatu.
1: 30 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Kita masih bersama di program Halo RRI. Sampaikan keluhan-keluhan Anda melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Yang ingin mengirimkan atensi ataupun voice note juga boleh di nomor yang sudah disebutkan tadi. Dan perlu diingat sebelum menyampaikan keluhan ya, agar sertakan nama dan alamat yang jelas. Keluhan seputar pelayanan, sarana, fasilitas publik, misalnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan ya, di program Halo RRI pada Senin lalu, ada salah satu pendengar yang juga memberikan keluhan terkait dengan sampah. Nah, siapa tahu ada di antara Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan yang sama ataupun berbeda, dan juga bisa menyampaikan keluhan bersifat umum, dan segala partisipasi Anda di program Halo RRI ini akan kami teruskan ya kepada instansi terkait. Nah, pendengar sambil menanti partisipasi Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhannya, nah ini kami informasikan kepada Anda ya, satu pemberitahuan yang berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Nah, ini perlu diketahui sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Maka diinformasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah yang terdampak diantaranya seluruh wilayah seberang, sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tuku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Pendengar, proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Itu dia pendengar ya, satu pemberitahuan yang berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
4: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
3: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
4: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
3: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
4: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
3: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
5: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
3: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
5: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
3: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
6: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
3: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
6: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
3: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
7: Saya masih menanti partisipasi para pendengar yang mau bergabung di program Halo RRI siang ini hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp ya di 0811 495 9490. Silakan sampaikan segala keluhan-keluhan Anda kepada kami dan kami akan teruskan kepada instansi terkait. Ya, pendengar, tak terasa saat ini sudah jam 11.48 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya juga, tetap semangat ya. Salam sukses selalu. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi baik dari dalam maupun luar negeri atau informasi dari berbagai daerah, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
0: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka. We are the dreamers, we make it happen,
2: 'cause we believe it. 56 menit berlalu dari pukul 11 pendengar, saya akhiri ya kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.

94,9 MHz Prasatar Arifak Fak adalah informasi dan inspirasi. Selamat siang, salam jumpa bersama saya Rifanti temani Anda pendengar ya di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dilanjutan Fak-Fak siang ini hingga sore nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Persembahan lagu NTT ya membuka jumpa kita pendengar di siang hari ini dan untuk satu jam ke depan. Pilihan lagu-lagu daerah lagu-lagu daerah Nusantara ya, kami hiasi ruang dengar Anda. Nantinya di jam 1 siang kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati suasana istirahat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas, tetap semangat ya pastinya. Dan mudah-mudahan terhibur juga lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah tadi Anda nikmati persembahan lagu NTT, kali ini kami hadirkan pilihan lagu dari Sulawesi Utara.

0: Saya dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh saya klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iyo kak kawan.
1: Lebih baik jangan kau asal klik link takaruang, oh. Nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
0: Ya ampun, buru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
1: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim. Jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi. Dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP takaruang, eh. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu. Dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar, tahukah Anda di Bengkulu, harimau bukan sekedar satwa liar, melainkan memiliki tempat istimewa dalam budaya masyarakat dan masih dihormati hingga saat ini. Di sejumlah daerah, harimau disapa dengan sebutan penuh penghormatan seperti Ninik, Nenek atau Mamat. Bahkan masyarakat masih mengenal kisah tentang 7 manusia harimau yang berasal dari salah satu kabupaten di Bengkulu. Tradisi ini menjadi gambaran bahwa harimau dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang patut dihormati. Namun, penghormatan yang diwariskan secara turun-temurun itu belum mampu menghapus ancaman terhadap kelestarian harimau di alam liar. Jerat yang dipasang di kawasan hutan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan satwa dilindungi tersebut. Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Iswadi mengatakan jerat harimau masih kerap ditemukan di sejumlah kawasan hutan. Pendengar, pihaknya secara rutin bersama organisasi Tiger Heart menurunkan tim untuk menggelar operasi sapu jerat.

serta satwa liar lainnya di habitat alami. Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun ini ya, sedikitnya telah terjadi 5 kasus harimau yang menjadi korban jerat maupun peracunan hingga menyebabkan kematian. Harimau yang terperangkap jerat tidak selalu mati di lokasi, tetapi sebagian yang berhasil diselamatkan mengalami luka permanen hingga cacat fisik yang membuat mereka sulit bertahan hidup di alam liar. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena populasi harimau di Bengkulu diperkirakan hanya tersisa sekitar 80 hingga 120 ekor atau sekitar 30% dari jumlah populasi sebelumnya. Ancaman terhadap harimau juga terus meningkat akibat menyusutnya kawasan jelajah mereka. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan serta aktivitas ilegal di kawasan hutan menyebabkan habitat harimau semakin terfragmentasi. Informasi untuk Anda pendengar kami hadirkan ya dari laman resmi kami rri.co.id.

0: ada di Indonesia.
1: Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia.
0: Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia.
1: Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya.
0: Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia.
1: Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.
2: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Tentang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, namun jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
2: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, kampung adat Kuta di Ciamis, Jawa Barat mengajarkan anak-anak melestarikan adat dan tradisi melalui media sosial yang secara berkelanjutan dilakukan melalui sekolah budaya. Pandu Budaya Kampung Adat Kuta, Adi Koko Komara menjelaskan, dalam upaya melibatkan generasi muda, tantangan terbesar adalah masuknya modernisasi dan penggunaan gawai. Namun, teknologi justru dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Jadi, anak-anak muda diajarkan membuat konten video, TikTok, kemudian dokumentasi budaya, hingga mempromosikan kampung melalui media sosial. Nah, sebagai pandu budaya, salah satu daya tarik yang ditawarkan kepada wisatawan adalah pengalaman hidup tinggal dan berinteraksi bersama masyarakat, termasuk bagaimana cara mereka menjaga lingkungan dengan tetap mempertahankan tradisi. Sekolah budaya mengajarkan kearifan lokal secara langsung di lapangan. Materi disesuaikan dengan aktivitas masyarakat, misalnya mengikuti proses pembuatan gula aren bersama petani. Kegiatan dilaksanakan secara fleksibel sekitar 2 hingga 3 minggu sekali dan diikuti oleh anak-anak serta remaja. Kampung Adat Kuta sempat mengalami kebakaran ya pada tahun 2025, dan sejak saat itu masyarakat mulai menyadari pentingnya digitalisasi dokumen agar arsip, kemudian proposal dan penghargaan tetap tersimpan meskipun terjadi bencana. Untuk memperluas promosi sekolah budaya di Kampung Adat Kuta juga bekerjasama secara sukarela dengan kreator konten, pengguna Facebook Pro, kemudian YouTuber dan pihak lain yang bersedia membantu untuk memperkenalkan Kampung Adat Kuta tanpa biaya.

0: Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
1: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
2: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
1: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
2: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kendali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
1: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting
2: Betul sekali Maje, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro Satu Rari Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dalam program musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan kembali ya informasi untuk Anda. Kali ini ada info tentang tari pendet. Nah, pendengar, tari pendet adalah tarian dari Bali yang di dalamnya mengandung banyak nilai penting. Tari pendet adalah salah satu dari keberagaman seni tari di Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Tren ini menjadi pertunjukan yang banyak dicari wisatawan asing ataupun lokal yang datang berkunjung ke Bali. Dengan gerakan yang indah, tarian ini berhasil membuat banyak penonton terpukau. Nah, gerakan menawan dari tarian ini sudah dikenal oleh seniman Bali sejak dulu. Pendengar, tari pendet disebut sudah ada sejak tahun 1950-an yang awalnya merupakan tarian sembahan. Jadi dulunya tari pendet bukan dilakukan sebagai seni pertunjukan, namun bagian dari ritual adat yang dilakukan saat sembahyang di pura. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Sedangkan tari pendet yang jadi seni pertunjukan saat ini adalah hasil gubahan dari maestro seni tari dari Bali yang bernama Iwayan Rindi. Gerakan dalam tari pendet diambil dari pakem gerakan tari pendet dewa atau tari pendet asli yang dilakukan untuk persembahan. Jadilah tari pendet yang sekarang dibuat tanpa menghilangkan nilai religi, sakral, dan keindahannya. Meski dulunya merupakan tarian persembahan, kini tari pendet sudah berubah fungsi ya. Tari pendet saat ini lebih banyak digunakan sebagai seni pertunjukan atau tarian menyambut tamu. Walau sudah bukan jadi tarian sakral saat upacara adat, tari pendet tetap memiliki beragam nilai. Dalam tari pendet ada beberapa nilai karakter yang bisa kita pelajari. Di antaranya nilai religius, toleransi, disiplin, kerja keras, dan komunikatif.

Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78 memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan mencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legion only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: dan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
0: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TC Biang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor

0: Baju saya.
1: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia Ikadek Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Fakfak siang ini.
3: Fakfak siang ini.
2: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakfak,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada satu lagu pembuka dari Ayulia sudah temani Anda ya. Oke, saya menyapa di jalur telepon. Selamat ya. Siang.
1: Selamat siang sayang. Request lagu Jone nanti yang bertugas pilih Akang boleh. Okay, soalnya ini delay.
0: Siap Bunda.
1: Lanjut juga mau jawab yang pertama yang bertugas salam manis salam sayang. Sudah pada dengar.
0: Sudah pada dengar. Oke.
1: Ini Aisyah sayang.
0: Aresa.
1: Baru aku dapat. Lanjut punya apa pertama buat Reva sayang. Selamat siang. Salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut mau menyapa. Aduh, ada mau yang ada bunda peteman yang ada di rumah ini, ada bunda Kety atau bunda Annelin. Ini salam dari bunda El, salam manis salam saya diberkati bersama keluarga. Lanjut ada kak Lili, salam manis salam sehat ke kak Lili. Ada Yoga juga kang Yong Yoga, salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Nyajail, Ibu Ani, Ibu Farida, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Ibu Ani yang ada di Manado juga, Vika yang di Manado juga, semuanya salam sehat. Juga ada Bang Bintang, ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam hormat salam sehat. Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Bang Le, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jut, Bang Ami, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Pak Ucang, juga ada Pak Yunus, ada juga Rani di Ternate. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Putra Tengah juga salam sehat. Untuk Reva sayang, makasih.
0: Selamat siang, Bunda. Ada lagi kita. Terima kasih untuk Bunda L yang ada di Manado sudah ikutan gabung perdana ya. Untuk yang lainnya mau gabung ditunggu suaranya nih di 0811-495-9490. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bud adalah kita.
0: Ketemu lagi Bu Utri.
2: Iya, terjemur hari ini sama Mbak Reva ya.
0: Iya, Mbak Reva yang lagi on air. Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu Utri bersama Pak Freddy nih?
2: Oh iya. Oh, sama Mbak siapa?
0: Reva.
2: Oh iya Mbak Reva, iya Mbak Reva. Okay. Iya, Mbak Reva, apa lagunya bagaimana?
0: Lagunya dari tadi belum saya sebutkan ya. Ada lagunya Trio Macan, Kakak Main Salah, ada juga lagunya Denny Malik Membara, kemudian Selamat Tambal Ban, Salahmu Sendiri.
2: Trio Macan saja, Mbak Fer.
0: Trio Macan ya, dari Reva jadi Vera nih. Oke, lanjut. Lagunya untuk siapa?
2: Oke, untuk Mbak Reva yang sedang bertugas, semoga Mbak Reva selalu sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia. Dan juga untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Dan juga Om Botak, Bang Yoga, Bang Ufa, Mbak Rosna, dan Mbak Lili ya. Dan juga untuk Mbak Nurjael, semuanya selalu sehat. Dan Mbak Ayu Cendana, Putra Tenga, dan juga Ayu Masohi, dan juga Mbak Dinda, semuanya sehat selalu di Sengar ini. Dan juga Ibu Farida serta Ibu Maslia bersama pasangannya Pak Nasrun dan Bang Bintang Pratama, dan juga ini Bang Luhut ya, semuanya sehat, dan Mama Ima juga di Momere, semoga Mama Ima selalu sehat di siang hari ini, dan juga Bunda El ya di Manado, semoga Bunda El juga selalu sehat, dan Ibu Ani juga, dan Mbak Reva untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mbak Reva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Utri. Salamnya juga untuk Pak Freddy ya. Oke, di belakangnya Bu Utri. Halo, salam pro dangdut.
3: Halo, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut
0: adalah kita. Halo Bunda Emma.
3: Iya.
0: Apa kabar Bunda? Ketemu lagi ya.
3: Kabarnya sehat dan cuaca lagi panas, panas. Disertai angin sedang.
0: Kalau fak-fak mendung-mendung aja nih.
3: Oh, kalau di sini lagi panas.
0: Panas ya, tapi ada angin-anginnya.
3: Ada angin, angin sedang.
0: Oke, silakan Bunda Emma mau dengerin lagunya siapa nih? Tadi sudah disebutkan lagunya.
3: Aduh, Adek Reva belum didengar barusan nih.
0: Oke, baru monitor berarti ya.
3: Iya, sayang.
0: Ada lagunya Denny Malik, Membara, Salamu Sendiri dari Slamet, ada Rara Lidia, Relakan Aku, Denny Caknan Wirang, Kangen Alvina, Terbayang-bayang Ona Sutra, Felin Ayu, Cintamu Palsu. Ada juga
3: Cintamu Palsu.
0: Cintamu Palsu. Siapakah dia itu yang punya cinta palsu?
3: Ya, ada deh. Nanti lagu yang apa ya? Betul, yang menyatakan siapa yang cinta palsu.
0: Oke. Okay,
3: mungkin okay. mungkin lagu ini yang bisa mengubah hati siang ini ya.
0: Dari palsu jadi asli gitu ya.
3: Iya. Okay. Karena kepalsuan itu sangat menyakitkan ya. Oke, okay, salam-salamnya dulu.
0: Oke.
3: Salam pertama tentunya buat Adek Reva ya. Selamat siang bersama operatornya. Selamat siang dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Terus ada Putra Tengah, selamat siang Putra. Hati-hati cinta palsunya.
0: Aduh bahaya ya.
3: Aduh bahaya di. Ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, ada Bunda Wanoso, Bunda Lili. Terus Bunda siapa lagi ya? Pokoknya bunda-bunda deh.
0: Bunda-bunda semua.
3: Bapak Widi. Pokoknya semua-semua saja yang nanti gabung maupun yang sudah gabung ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dengan cinta palsunya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Adek Reva, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih kembali untuk Bunda Emma yang ada di Maumere sana ya. Udah disenggol nih Bang Putra. Awas cinta palsunya ya. Habis ini langsung Bang Putra masuk jalur nih. Oke, yang masih mau ikutan gabung, sabar-sabar dulu ya. Kita nikmati ada lagunya Trio Macan dan Felin Ayu.

fak-fak sangat subur, lautan kita begitu kaya. Namun mewujudkan kemandirian pangan butuh dukungan tata kelola yang baik. Melalui reformasi birokrasi tematik ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memangkas aturan yang menghambat para petani dan nelayan. Sesuai visi Astacita, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat agar tepat sasaran. Bantuan alat tangkap nelayan dipermudah dan penyuluhan pertanian digiatkan. Birokrasi tidak boleh menyusahkan rakyat kecil, pemerintah harus menjemput bola mendampingi para petani pala dan nelayan kita. Saat birokrasi cepat tanggap dan berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan fak-fak akan segera terwujud.

0: Masih di Pro Dangdut. Saya menyapa yang sudah ikutan gabung lagi nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita, Nona Vika. Sehat-sehat ya.
1: Iya, sehat-sehat.
0: Sehat bahagia. Oke. Silakan Nona Vika. Mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Denny Malik, Membara. Salamu sendiri dari Selamat. Relakan aku, Rara Lina ya. Denny Caknan ya. Wirang, Alvina Kangen, Wana Sutra, Terbayang Bayang, Biduan Manis Manja, Vita Alvia, Ninu Ninu Ninu. Ada Takdir Nis, Nais Larasati, dan Nela Karisma, Gara-gara Asmara.
1: Yang pun tangannya.
0: Yang pertama aja. Oke, yang pertama Denny Malik ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Namanya salam buat siapa yang sudah selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi siapa bersama keluarga. Namanya salam buat penyelain yang menangke salam sehat setelah anda menyelain lalu salam sayang selalu bang luhut nyelilu ini ngasih seketua Pak Samad dan Nisodong Pak Leni nyemau toko sampai sesuatu sebahnya tetap-tetap yang sudah semua kasih sama siang dan letak-letak kita.
0: Dan kita adalah kita. Terima kasih ya untuk Nona Vika yang ada di Manado. Lanjut penelpon berikutnya. Halo, salam Pro Dangdut.
2: Selamat. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Reva cantik yang pakai hati, tidak sombong, pintar menabung.
0: Pintar menabung, itu yang aku suka ya.
2: Pintar menabung, mana nomor rekening?
0: Oke, Bunda Christine gimana nih di toli-toli nih?
2: Masih di Palu, kesian Mbak Reva. Soalnya masih temani. Iya, ada temani cucu ini yang gede ini.
0: Oh gitu.
2: Mamanya belum pulang dari Surabaya. Jadi nanti kalau dia pulang baru saya balik lagi.
0: Baru balik, yang penting ada yang ngurusin tanaman ya.
2: Ada kakak satu di rumah urus-urus siram-siram bunga nanti tiap hari, Mbak Reva.
0: Oke,
2: selamat. Apalagi musim kemarau begini.
0: Iya, benar.
2: Mbak Reva, tadi ini saya belum monitor, tapi gak apa-apa, lagu yang pertama sudah ada yang ambil ya.
0: Sudah tadi.
2: Oh, yang kedua Pak Nasrun nanti kan. Sudah Pak Nasrun udah gabung ya?
0: Belum, Pak Nasrun belum ada nih.
2: Sudah saya mana-mana lagunya biar nomor 2 aja Mbak Reva kalau ada yang sudah ambil nomor 1. Daripada Mbak Reva baca-baca lagi capek.
0: Boleh.
2: Oh, iya, saya salam-salam ya Mbak Reva.
0: Silakan.
2: Oke, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utria, ya, Pak Freddy selamat siang ya, Bang Cut, Ibu Masli ya, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reto Nurcael, Ibu Rosna, Ayu Dimasoy, Ejen Nana Cigur ya, Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Kang Ahmad Irwan juga, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy, ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, Pasaman Pak Guru Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Pak Andi di Jambi, Bisa di Taliabu, Pak Andi Cakrawinata juga ya. Ada Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu. Ada, Bang Benijo, Bang Opung Cliff ya. Dengan apa lagi, pokoknya dirangkul aja Mbak Reva ya. Dari asap-asap terkecuali. Banyak sekali Mbak Reva ya. Kalau di satu-satu sampai habis waktu ini yang di belakang sempat nunggu, kasihan.
0: Iya, ujung-ujungnya nanti ada yang lupaan ya.
2: Iya, makanya sudah. Kalau dibilang sapu rata aja sampai Maroke. Sudah kenal itu, udah yang dua itu sekawan itu Bang Lai sama Putra Tengah sudah. Ya sapu rata aja Mbak Reva, mungkin ada sudah yang menunggu ya, maaf.
0: Oke,
2: Mbak Reva tetap semangat. Sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Reva dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Reva. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Christine dari Palu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, Selamat siang, salam pro dangdut.
3: Dangdut, kenal kita. Selamat siang, Mbak Reva.
0: Siang juga, Bang Luhut.
3: Gimana kabar di sana?
0: Oh, kabar baik, sehat-sehat di sini.
3: Sama dong, sama di sini juga.
0: Iya. Sudah tahu lagu-lagu kita?
3: Baru
0: monitor. Oke, ada Nila Karisma gara-gara asmara. Nai Selara Sati Takdir, Vita Alvia, Ninu Ninu Ninu, Manis Manja Biduan, Ona Sutra Bayang, Terbayang-bayang, ada juga Alvina Kangen, Deni Caknan Wirang, dan Rara Lidia Relakan Aku.
3: Iya, dari Rara Lidia saja.
0: Rara Lidia saja, oke. Okay.
3: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat teman-temannya, sampai juga sampai. Terus buat Ibu Kristin, buat Nona Tika, Mbak Lili, Ibu Tri, Pak Freddy, Bang Putra Tengah, Bang Lili, Pak Junedi, ada juga Bang Lintang Pratama, Bang Ahmad Iwan, ada Bang Atus, Mbak Rani, Wani, Bu Mas Tia, ada juga Bang Iwan, Bang Kedamani juga. Ada juga ada Hadi Dunia, sama Luna juga. Terus ada Ibu Trida dan Ibu Jati. Dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan di mana berada, buat Mbak Retanya selamat ini sampai tuntas.
0: Selamat
3: itu juga buat Ibu Trida, Ibu Natalia sama Lima dan Bunda yang oke. Selamat siang, serodang, dangdut adalah kita. Terima kasih Mbak Reta.
0: Iya, terima kasih Horas. Salam pro dangdut juga untuk Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Sebelum saya play lagu-lagunya yang sudah ikutan gabung jam 14 ya, pukul 14 kita saatnya saya sampaikan cek fakta dulu.
4: Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JPSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Sekian Cek Fakta.

Pemuda Kabupaten Fak-Fak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fak-Fak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fak-Fak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fak-Fak berprestasi Indonesia.

tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fakfak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

0: Masih di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Reva di sini Mas Lia.
1: Oh, assalamualaikum Mbak Reva.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo, Mas Lia. Mas Lia udah tahu lagu-lagu kita? Belum.
1: Lagunya?
0: Lagunya Nela Karisma, Gara-gara Asmara, Nela Nais Larasati, Takdir. Ada Vita Alvia juga, Nino Nino, Manis Manja Biduan, Terbayang-bayang Ona Sutra, Alvina Kangen, dan Denny Caknan, Wirang.
1: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang sama siapa ini?
1: Sama ada no.
0: Mau tahu aja ya. Oke. Okay. Lanjut.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristen Mideli, Bunda Tri bersama pesanannya, Bang Juntama, Bang Lai, Bang Yunus, Bang Junaedi, Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pertama, Bunda El, dan semuanya tanpa
0: terkecuali. Semuanya aja, oke. Okay.
1: Salam kompak dan salam kompak. Mbak Reva, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Lia dari Parimo. Lanjut lagi berikutnya, halo, salam Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tas kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Pak Nasrun.
2: Yo.
0: Dari Sulawesi Tengah ya. Oke, silakan Pak Nasrun.
2: Ya, halo. Siapa itu?
0: Siapa itu? Biduan, Manis Manja.
2: Iya, iya, manis ya, lebih manis-manis ke lebih manja juga.
0: Paket komplit berarti ya, ada manis ada manja juga. Jadi
2: nah, itu di situ semua, makanya tambah manisnya. Terus gede ya, pertama-tama repot, petugas selalu yang bersama kalau bermaya. Terus ada Mas Lia tadi ya, ada Pak Yaitu Suteng, ada Ibu Kristina, ada juga ada Putar Tengah, ada Meda Cedana, ada Amel, dan Ujari Ugarasna, ada Ima Sohi, ada Gedra Pabu Sukul, Bersepat Makassar, Bung Dei, ada Putar Tengah, Bang Yunus, Bang Niman, ada Predi Putri, ada Ibu Ani juga di Adan, juga di Kota Bagusana, semuanya lah tambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasron dari Sulawesi Tengah. Di belakangnya Pak Nasron, halo, salam pro dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat, Kak.
1: Oh, Purnama Sari. Apa kabar?
2: Iya. Kabarnya alhamdulillah baik. Nah, ini dengan kakak siapa ya?
1: Reva yang lagi siaran.
2: Oh, kakak Aisyah, gimana kabar di sana?
1: Baik.
2: Alhamdulillah. Mama mau request lagu boleh nggak?
1: Lagunya siapa nih?
2: Lagunya Tersenyum Kembali dari Ike Nurjana.
1: Oh, Ike Nurjananya tidak ada di playlist.
2: Ya deh, lagunya apa ya yang tersisa?
1: Yang tersisa adanya Nela Karisma, Gara-Gara Asmara, Vita Alvia, Nino Nino, ada Nais Larasati, Takdir, Kangen Alvina, dan Wirang Deni Caknan.
2: Iya, itu aja tadi, Nela Karisma aja deh.
1: Nela Karisma, oke.
2: Iya. Kirim salam ya, ada Ibu Farida, ada Bu Wonisi juga, ada Bunda Setia Saat yang ada di Makassar, mudah-mudahan lagi monitor, ada Kak Opila di sana, terus ada Bang Luhut, ada Kak Putra Tengah, Kak Lintang Pratama di Palu, dan semuanya aja Kintan Katar Kecali. Buat kakak yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari. Sebelum kita break, satu penelpon lagi saya sapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Yang dut adalah kita. Junaidi Ambon. Yang punya Ambon, Pak Junaidi.
3: Iya.
1: Iya, silakan. Pak Junaidi, lagunya ikutan Pak Junaidi ya.
3: Nanti, bagaimana kabar? Iya. Apa sehat-sehat?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nanti lagu nanti Mbak Reva cari Syria juga ada juga.
1: Oke.
3: Ya. Nanti Mbak Reva lihat sudah lagu apa-apa ini.
1: Iya, ikutan Nela Karisma, Manis Manja, dan Ona Sutra.
3: Oke, terserah aja. Nanti Mbak Reva, terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga harapan sehat selalu bersama keluarga yang baru lewat Purnama Sari, ya, Purnama Sari di apa nama Sulawesi Barat. Selamat siang, harapan sehat di saat di mata ya, selamat siang ya. Ketemu Bagu juga di sana, kabar selamat ya. Ketemu Bagu Manado lah, ada rakyat jadi perhatian aku juga di sana, selamat siang semua. Juga ada Bumi, juga Bung Luhut yang di tempat utara juga yang ada juga. Luna Nasru yang baru buka skor lewat juga, itu masuk ya juga ya, semua yang ada berada di Sulawesi Tengah, selamat siang. Lalu kita pertama juga ya di sana, juga kita punya Ucang di mana di Pajang, selamat. Ibu Mbak Ima juga di Maumere, selamat sore, selamat siaran. Dan juga Putra Tengah juga ya, selamat siaran. Kembali juga ada Ibu Rosna ya, ada Ibu Rosna di dalam Cendrawasih, selamat siaran bersama keluarga. Ada kita untuk punya Mbak Lili di sana, Ibu Nasilis juga yang Manado Fika juga ya, selamat siaran. Lalu ada siapa-siapa nanti Bang Yadi yang ada di sana, di mana Bang Yadi yang ada di Bekasi, ya, ada Irwan Masur yang ada di Bandung, Irwan juga di Aceh, sama akan saya selalu juga siapa-siapa saja.
1: Okay.
3: Apa salam kepada kami, salam semua dari Pak Junaidi itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon.

0: sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya nggak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan.

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Ya, baru berlalu tadi ada lagu dari Nella Karisma. Pilihannya yang sudah gabung tadi Purnama Sari di Sober. Ada juga lagunya Manis Manja Bro Biduan, Teruntuk Panasron, dan juga Ona Sutra di awal tadi ya. Untuk semuanya yang masih setia monitor Pro Dangdut di suasana siang hari ini, yang masih mau ikutan gabung di Pro Dangdut boleh banget ya di 0811-495-9490. Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Dangdut Arela kita, Mbak Reva.
0: Kita, halo Bu Rosna.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Oke, silakan Bu Rosna, tersisa lagunya Vita Alvia, Alvina, Denny Caknan, dan Nais Larasati.
1: Tinggal dua aja kan?
0: Mm-mm, ada empat
1: yang
0: lagu.
1: Nomor dua sudah.
0: Nomor dua, oke. Okay.
1: Ya, buat teman-teman yang sudah masuk, Pak Junedin, Ayu Masuhin, Ibu Utri, Pak Freddy, Ibu Farida, Pak Kalili, Nur Jael, Pak Saban, Pak Nasrun, Putra Tenga, Bang Iwan, dan yang lain saja di kopi saja dari A sampai Z.
0: Sampai Z ya, oke.
1: Oke, assalamualaikum. Berita Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Rosna yang ada di seputaran Jalan Cendrawasi yang sudah ikutan ya. Saya menyapa juga untuk yang tadi sempat ikutan pas lagi diputerin lagu ya. Ada Wanur Jael ya. Dan juga ada siapa lagi nih? Ada Ibu Anis di Sulut, ada Hadi juga di Nias, ada Andi di Jambi. Salam kompak untuk yang sempat mencoba ikutan ya, tapi belum berhasil nih. Mungkin bisa dicoba kembali ya di 0811-495-9490. Lagi sambil menanti mau ikutan gabung lagi, saya play dulu lagu pilihannya Ibu Rosna. Kita dengarkan bersama suara dari Vita Alvia.

0: Dengan sama di sini kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selanjutnya pendengar pukul 15 kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dari Jalan Kapten Petenian 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
2: Saudara, kuartir cabang Pacap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak resmi melepas kontingen cabang yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi momentum keberangkatan puluhan anggota pramuka yang akan membawa nama Kabupaten Fakfak di ajang kepramukaan tingkat nasional. Ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Fakfak, Hermanto Hopro, mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jamnas 12 bukan sekedar menghadiri perkemahan nasional, tetapi merupakan investasi dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Ia menjelaskan kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil proses seleksi dan pembinaan dari berbagai gugus depan serta kuartir ranting di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebanyak 61 orang tergabung dalam kontingen tersebut, terdiri atas 16 pramuka penggalan putra, 24 pramuka penggalan putri, 5 pembina pendamping, 8 pembina kontingen beserta staf pendukung, serta 8 orang peninjau.
3: Gerakan pramuka merupakan laboratorium pembentukan karakter dan pemimpin kepemimpinan yang nyata bagi generasi muda untuk mencetak calon pemimpin masa depan bangsa. Partisipasi wajah Fakfak dalam Jambore Nasional 12 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif di tingkat nasional, memperluas wawasan kebangsaan, serta melatih kedisiplinan dan kemandirian adik-adik pramuka penggalan agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dua komposisi kontingen cabang. Kontingen cabang Fakfak yang diberangkatkan pada Jamnas 12 ini merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan intensif dari berbagai gugus depan dan kuartir ranting di wilayah Kabupaten Fakfak. Dengan rincian personal sebagai berikut: pramuka penggalan putra 16 orang, terdiri dari 2 regu, Elang dan Garuda. Pramuka penggalan putri 24 orang, terdiri dari 3 regu, 2 regu inti, Mawar dan Teratai, dan 1 regu Mandiri Anggrek. C. Pembina pendamping, bin damping 5 orang. D. Pimpinan kontingen cabang, bin koncap, dan staf pendukung kontingen 8 orang, peninjau 8 orang. Total keseluruhan kontingen 61 orang.
2: Menurut laporannya, Hermanto Hopro menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fakfak Samuel Dahlan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabicap, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbikindik, Pemerintah Kabupaten Fakfak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberangkatan kontingen. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai satu tungku tiga batu sebagai identitas masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara akan melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada hiburan tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan akan digelar dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansa Said Hindo mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Sejumlah perlombaan yang akan digelar di antaranya lomba kebersihan bagi 19 RT, voli putri, tarik tambang, gawang mini, gaplek, makan kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fakfak Utara maupun Kabupaten Fakfak secara umum.
4: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan, terutama lomba kebersihan yang mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fakfak Utara dan khususnya Kabupaten Fakfak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sudah mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lah ya, pemilahannya itu dari rumah, ketika keluar dari rumah itu sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.
2: Untuk mendukung program tersebut, Kelurahan Fakfak Utara juga menggandeng sejumlah instansi di antaranya DLHP, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang kebersihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Fakfak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya memilah sampah. Muhammad Irwansa mengungkapkan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA saat ini sudah semakin terbatas. Sementara itu, Distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak setelah Distrik Pariwari. Kondisi tersebut dinilai perlu direspon dengan perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Distrik Pariwari dihimbau mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing mulai 1 Agustus 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
5: Selaku Kepala Distrik Pariwari, Abdul Rasid Wajo menghimbau kepada masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia berharap seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakan bulan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ia menilai semangat masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan nasional perlu terus dipelihara, salah satunya dengan menunjukkan kecintaan kepada bangsa melalui pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun perkantoran. Ia mencontohkan antusias masyarakat saat perhelatan Piala Dunia yang ditandai dengan konvoi dan kibaran berbagai bendera. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga patut diwujudkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Ini kan kata orang baru selesai euforia Piala Dunia tuh. Jangan luar biasanya euforia Piala Dunia di 2026 ini, semua bendera-bendera dinaikkan. Itu tetapi masuk dengan berpapasan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, ya sudah barang tentu euforia itu tidak boleh hilang. Ya toh, jadi saya juga ada dengan beberapa teman-teman komunitas itu, insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita akan kumpul dan kita juga adakan pawai kemerdekaan, bendera merah putih lah, kebanggaan atau kebanggaan. Tetapi kita dari distrik akan buat surat untuk himbauan ke 6 kampung dan 3 kelurahan kepada masyarakat, kita akan menyampaikan langsung kepada mereka supaya pas di tanggal 1 Agustus itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menaikkan bendera merah putih untuk menghargai merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini.
5: Pemerintah Distrik Pariwari akan terus mengingatkan masyarakat agar memasang bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat. Selain mengibarkan bendera, warga juga diharapkan menjaga persatuan keamanan dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anwar melaporkan.
1: Keikutsertaan Gerakan Pramuka Fak-Fak pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur tidak hanya sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta, Cibubur, Jawa Timur. Lepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fak-Fak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fak-Fak dalam ajang pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fak-Fak yang dibacakan Rosani Salim, ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para pramuka penggalang diharapkan dapat mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan kebangsaan dan persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia.
7: Jambore Nasional adalah umum emas yang sangat berharga bagi pramuka. Kalian yang berdiri di sini adalah putra putri terbaik, pilihan yang membawakan dan bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai kita daya, representasi dari keramahan, daya dan semangat juang demi mata-mata yang kita cita. Tema Jambore Nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menyebutkan pesan buat bahwa gerakan pramuka harus berada di dalam dan terlibat dalam bentuk yang aktif. Saya berharap selama di sana adik-adik menyerapi sebanyak banyaknya, mempelajari inovasi-inovasi baru, serta menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan demi masa depan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya titipkan beberapa pesan tinggi untuk seluruh kontingen. Jaga nama baik, bawalah nama baik Kabupaten Fak-Fak dengan selalu menjaga sopan santun, etika dan menunjukkan prestasi terbaik di setiap kegiatan. Jaga kesehatan, cuaca dan nama kegiatan terjaga, tentu berbeda dengan daerah kota. Disiplinlah menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat agar tetap prima dari awal hingga akhir acara. Berkuat kebersamaan, jaga kekompakan, kerjasama tim, dan saling melindungi antar sesama anggota kontingen. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melindungi. Hormat pembina, patuhi seluruh instruksi dari kata-kata pembina pendamping dan pimpinan kontingen demi kelancaran dan keselamatan bersama. Kata-kata pembina dan hadirin sekalian, akhirnya dengan memohon perlindungan dan ridho keluarga Malaysia. Pada hari ini, secara resmi, saya melepaskan kontingen di cabang Kabupaten Fak-Fak menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan semoga sukses. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Pramuka Fak-Fak baik berjalan.
2: Sesuai jadwal kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak bertolak pada 7 Juli 2026 menggunakan KM Tata Mailau menuju Pelabuhan Sorong. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan KM Dorolonda menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebelum seluruh peserta bergabung dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Buperta Cibubur. Menutup sambutannya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menyampaikan doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Januardi melaporkan.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
5: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Ia menjelaskan pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ia meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
6: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di Distrik Pariwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan, ya, kita layangkan surat undangan, nanti kepala-kepala kampung hadir di Distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu, saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini, apakah mereka mau buat perayaan terkait dengan lomba-lomba.
5: Yang menambahkan, pemerintah distrik siap hadir dalam mendukung berbagai agenda yang disusun masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Ya, saya di distrik siap menyesuaikan saja. Saya datang kepada mereka untuk kita sama-sama untuk apa agenda yang akan mereka lakukan menyambut HUT kemerdekaan 17 Agustus di tahun 2026 ini.
5: Melalui koordinasi tersebut, Distrik Pariwari berharap seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan itu juga diharapkan semakin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan berbagai lomba yang akan digelar paling lambat sepekan sebelum puncak peringatan 17 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansyah Said Hindom, mengatakan seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di halaman kantor Bulog setelah pemerintah kelurahan memperoleh izin penggunaan lokasi tersebut. Menurutnya, tempat itu dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menjelaskan, Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan, seperti lapangan 16 November dan GOR, namun lokasi-lokasi tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain, sehingga kantor Bulog dinilai menjadi pilihan yang paling tepat untuk pelaksanaan perlombaan tahun ini.
1: Nah, kegiatan lomba itu akan dilaksanakan paling lambat satu minggu ya sebelum 17 Agustus, dan lomba itu akan dilaksanakan di kantor.

0: Peringatan HUT Kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Erwansyah berharap warga mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman, sehat, bersih, dan indah selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Kepala Distrik Pariwari mengajak masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya, semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Yang mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung, maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
2: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangsilah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya toh, kebersihan. Terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan. Gitu.
1: Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama menjaga Kamtipmas, perayaan Hari Kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Islam melalui partisipasi pada lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Kembali dilaporkan Anwar Lamuhan.
1: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan penampilan terbaik dalam lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, 3 kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fakfak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, 2 kelompok sawat dan 1 kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki 1 kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini, Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
3: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.
1: Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi Islam di Fakfak. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi kunci agar kesenian sawat dan hadrat tetap lestari. Masjid Agung Baitul Makmur berkomitmen

0: komitmen terus mendukung kegiatan yang memperkuat nilai budaya dan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Kehadiran generasi muda dalam setiap perlombaan diharapkan menjadi investasi budaya untuk menjaga warisan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Anwar melaporkan.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tentara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Butterfly dari Melly Goeslaw baru saja temani Anda ya di suasana sore hari ini, membawa kita ke pukul 15:37 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami sapa Anda yang baru monitor siaran kami. Mudah-mudahan terhibur ya lewat lagu-lagu yang dihadirkan. Tetap semangat untuk Anda yang masih disibukkan juga dengan aktivitasnya masing-masing. Salam kompak juga nih untuk pendengar yang sedari tadi masih tetap setia monitor siaran kami, baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak sore ini ya, nantinya pada pukul 7, ya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore, kami hadirkan program Indonesia Cerdas, dan Anda nantinya dapat ikut bergabung juga ya. Anda dapat ikut berpartisipasi melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811-495-9490. Indonesia Cerdas edisi 29 Juli hari ini dengan tema Belajar dan Berprestasi lewat OSN menghadirkan 3 narasumber, yaitu Faradila Sondag SPD selaku guru pendamping SD IT Asalam Fak-Fak, dan ada 2 siswa ya, ada Syafia Anindia Kaugar bidang MTK yang diikuti, kemudian Rifka Nadira Arianti bidang IPA yang diikuti. Anda dapat ikuti Indonesia Cerdas sore ini pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Peringatan BMKG memperingatkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sejumlah wilayah Indonesia selama periode 29 Juli hingga 4 Agustus 2026. Meskipun saat ini wilayah memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dipicu oleh kemunculan awan tersebut. Nah, pendengar, awan cumulonimbus memiliki cakupan spasial lebih dari 75%. Diperkirakan muncul di Kalimantan Barat, Samudra Hindia Barat Aceh, dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai. Nah, pendengar, diprediksi berkembang di sejumlah wilayah daratan dan juga diprediksi muncul di wilayah perairan Indonesia. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami pertumbuhan awan cumulonimbus yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain wilayah daratan, potensi pertumbuhan awan cumulonimbus juga diperkirakan terjadi di sejumlah kawasan perairan, di antaranya Laut Jawa bagian barat, Laut Natuna utara, Selat Karimata bagian utara, Selat Makassar bagian tengah, Selat Malaka bagian tengah dan utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, dan Samudra Pasifik Utara Papua. BMKG menjelaskan ya, informasi mengenai potensi pertumbuhan awan cumulonimbus merupakan bagian dari produk perkiraan cuaca penerbangan. Data ini dihasilkan melalui pemodelan cuaca numerik untuk memantau sebaran awan cumulonimbus dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Kemunculan awan ini umumnya berkaitan dengan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, hingga turbulensi yang dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. Karena itu masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bungkam, bendara bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Naif dengan lagunya Lonely, temani Anda pendengarnya di suasana sore hari ini. Selamat sore, kami sapa Anda pendengar Pro 1 ya, baru pantauin siaran kami ya. Mudah-mudahan Anda tidak lagi sepi, lagi sendiri seperti lagunya Naif yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Tetap semangat ya untuk pendengar yang mungkin sampai saat ini juga masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Kami update kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, harga emas batangan di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Rabu 29 Juli 2026 hari ini. Kenaikan terjadi pada harga dua produk yakni Galeri 24 dan UBS dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat mengalami kenaikan. Harga emas Galeri 24 dipatok pada posisi Rp2.573.000 per gram, berarti anjlok hingga Rp30.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.603.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.586.000 per gram. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp29.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.615.000 per gram. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: 101.
1: Dengan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, mendatang ke ruang dengar Anda, kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Pendengar dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi sore ini, Rabu 29 Juli 2026, berisi satu pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtapala Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirtapala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi 1. Seluruh wilayah seberang, 2. Sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tuku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, 3. Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, 4. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, 5. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, 6. Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan. Mana uang itu biasa saja, kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal,
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.
2: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

Pendengar, kami kembali update informasi untuk Anda di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah menyiapkan satuan tugas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menuturkan satgas tersebut akan melibatkan sejumlah unsur untuk penanganan karhutlah, baik dari darat maupun udara. Bahkan hal ini diungkapkan Menko Infra juga meliputi satgas operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pendengar, satgas ini dijelaskan akan langsung melakukan penindakan terhadap sejumlah titik-titik panas yang berpotensi menyebabkan karhutla. Titik panas ataupun hotspot ya dapat menimbulkan api karena air di permukaan tanah dan lahan gambut yang kering. Pendengar, sejumlah daerah yang menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla memiliki lahan gambut dan non gambut yang mudah mengering di saat musim kemarau. Di sejumlah provinsi misalnya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sejumlah provinsi lain, sifatnya lahan gambut maupun non-gambut dan kerap hadir hotspot atau titik-titik api. Pendengar, operasi modifikasi cuaca tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, OMC juga untuk memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di tengah cuaca panas ekstrim berkepanjangan akibat El Nino Godzilla. Untuk updatean informasi lainnya, pendengar dapat Anda akses ya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id. Kami kembali informasikan juga untuk Anda pendengar pada pukul 17 nanti, jangan lewatkan ya, Indonesia Cerdas dengan tema Belajar dan Berprestasi lewat OSN, menghadirkan 3 narasumber yaitu Ibu Fradila Sondak SPD sebagai guru pendamping di SD ITS Salam Fak-Fak, dan juga ada Syafia Anindya Kaugar yang mengikuti di bidang MTK, dan Rifka Nadira Arianti bidang IPA. Nantinya pendengar juga dapat berinteraksi ya bersama kami dalam acara Indonesia Cerdas melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya, lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu, barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

Saatnya cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat, namun cukup dengan pijat merupakan hoax. Dilansir dari komdigi.co.id, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Zubairi Zurban mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, di antaranya beta blocker, propranolol, kemudian bisoprolol, kandesartan, amplodipin, dan captopril. Sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Kamu sekali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya untuk pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, di sore hari ini kami hadirkan acara Indonesia Cerdas dengan tema Belajar dan Berprestasi lewat OSN. Saat ini sudah hadir 3 narasumber. Saya sapa dulu, ada Ibu Faradila Sondak, SPD. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Faradila Sondak, SPD, selaku guru pendamping di SD IT Asalam Fakfak Bu ya. Ya. Oke. Kemudian Syafia Anindia Kak Ugar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Syafia panggilannya ya. Ya. Oke, Syafia ini mengikuti bidang MTK. Ya. Oke, kemudian Rifka Nadira Arianti, panggilannya Nadira.
2: Ya.
0: Oke, Nadira mengikuti bidang IPA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kami juga ajak ya untuk pendengar yang mau ikutan bergabung di 0811495 9490. Acara kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Fakfak Official. Yang mau ikutan berkomentar juga boleh, yang mau tanya-tanya ya untuk Ibu Guru ataupun untuk Syafia dan Nadira juga boleh. Nah, saya ke Ibu Guru dulu nih ya, sebelum ke Nadira dan juga Syafia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang OSN nih, dan apa namanya, bidang apa saja yang diikuti siswa-siswi di SD IT Asalam Fakfak.
1: Baik, kalau untuk OSN ini sendiri, kami dari SD IT Asalam Fakfak, kebetulan ini adalah tahun ke-2 ya,
0: tahun kedua.
1: Anak-anak kita lolos OSN di bidang IPA, IPS, dan Matematika.
0: Okay.
1: Jadi untuk bidang IPA sendiri, ini juga kali kedua,
0: ya,
1: masuk ke tingkat provinsi, Alhamdulillah.
0: Oke, jadi sudah 2 tahun ya Bu ya?
1: Iya, Alhamdulillah sudah 2 tahun, dan 2 tahun juga di bidang IPA, lolos ke provinsi dengan orang yang sama.
0: Iya, tahun kedua ya,
1: peserta yang sama, yaitu Nadira tahun lalu ikut bidang IPA dan alhamdulillah lolos ke provinsi
0: juga.
1: Dan ini juga alhamdulillah Nadira juga lolos ke provinsi. Jadi harapan kita mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional, insyaallah.
0: Amin. Kita doakan bersama ya.
1: Insyaallah.
0: Oke. Mungkin Ibu bisa menjelaskan juga apa nih yang melatar belakangi SDIT aktif ya membina siswa untuk mengikuti OSN, apalagi ini sudah tahun kedua nih Bu.
1: Ya, baik. Latar belakang kita SDIT Asalam Fakfak mengikuti OSN itu, yang pertama yang jelas kita ingin mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Yang kedua, meningkatkan prestasi serta nama baik sekolah. Ya, dan yang ketiga yaitu membentuk budaya belajar kompetitif dan ilmiah. Karena dengan OSN ini sendiri, kita dapat anak-anak ini dapat berpikir secara kritis, ya, secara kritis dan problem solving. Kemudian mereka terbiasa belajar lebih giat lagi supaya bisa mendapat lebih berhasil lagi di bidang OSN.
0: Iya, berprestasi Bu ya.
1: Iya, lebih berprestasi di bidang-bidangnya.
0: Di bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan Bu ya.
1: Sudah disebutkan itu IPA, IPS dan Matematika.
0: Oke, IPA, IPS, ada IPS juga Bu?
1: Iya, ada IPS juga ada. Jadi selain IPA dan Matematika ada IPS, dan alhamdulillah kemarin itu IPS juga kita lolos juga.
0: Lolos sampai ke provinsi Bu?
1: Iya,
0: sampai ke provinsi.
1: Iya.
0: Nah Ibu, kalau boleh tahu untuk pelaksanaan OSN sendiri ini sudah selesai ya Bu ya?
1: Iya, untuk pelaksanaan OSN sudah selesai, jadi kita tinggal mendengar hasil yang tingkat provinsi ini insya Allah tanggal 12 Agustus.
0: 12 Agustus mendatang.
1: Iya,
0: nah dari SDIT sendiri, kan sebelum ke provinsi ada tingkat kabupaten dulu nih ya?
1: Iya.
0: Oke, berapa siswa sih yang ikut Bu untuk tingkat kabupaten?
1: Kemarin itu tingkat kabupaten untuk bidang IPA 5, mm-hmm. yang lolos 2, mm-hmm. yang IPS itu ada 4 orang, yang lolos juga 2,
0: juga.
1: Untuk bidang matematika 3 orang, yang lolos juga 2, mm-hmm. ya, jadi ini yang IPA sama matematika.
0: Jadi ada 6 orang yang kemudian ke tingkat provinsi,
1: iya,
0: ya, tinggal menunggu hasil nanti di 12 Agustus.
1: Iya.
0: Oke, saya ke siapa dulu nih? Ke Syafia dulu. Syafia benar ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ke Syafia dulu. Kenapa sih Syafia ini suka matematika nih? Padahal kan biasa matematika malas hitung-hitung. Kenapa malah suka matematika?
2: Saya suka hitung-hitungan.
0: Mm-hmm.
2: Terus karena matematika menurut saya asik.
0: Uh-uh.
2: Terus bikin otak saya jadi suka berpikir gitu.
0: Oh gitu. Sejak kapan nih suka matematika?
2: Dari kelas 3.
0: Dari kelas 3. Mungkin Chefnya bisa agak maju-maju dikit dong dekat mic biar pendengar juga bisa dengar suaranya. Oke, nanti Nadira juga ya maju ke depan ya.
2: Ya.
0: Nah, kalau Nadira sendiri kenapa nih suka IPA ini? Kenapa suka pelajaran IPA?
2: Kalau saya itu ya biasa kayak mempelajari tentang tumbuhan, organ-organ manusia dan sebagainya.
0: Oke, jadi penasaran gitu ya. Sejak kapan nih suka sama pelajaran IPA? Sejak kelas berapa?
2: Kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD. Ya. Oke, akhirnya sampai bisa berprestasi ya 2 tahun berturut-turut, Bu ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, oke, saya ke Ibu Guru dulu lagi nih. Ya. Bagaimana nih, Bu? Apa namanya proses seleksi siswa yang dipersiapkan untuk mengikuti OSN ini di masing-masing bidang?
1: Oh iya. Jadi kalau untuk proses seleksi ini, kita tidak membuka seleksi seperti seleksi pada misalnya
0: pada umumnya gitu ya,
1: pada umumnya, tapi memang kita sudah dilihat dari nilai-nilai akademik Ananda, okay. dari nilai rapor, kemudian kita juga minta rekomendasi dari guru mapel dan guru dan wali kelas. Karena kan kalau matematika ada guru mapel yang membina, kalau misalkan IPA dan IPS itu wali kelas yang langsung wali kelas yang membina. Jadi untuk seleksinya tidak terlalu muluk-muluk, jadi kita lihat dari hasil pencapaian anak-anak itu sendiri.
0: Jadi mana yang sudah dilihat potensinya, dari
1: jadi kebetulan untuk Safia, Nadira dan ada beberapa orang temannya itu mereka sudah punya potensi di bidang ini, terlihat dari mereka kelas 4.
0: Kelas 4 itu sudah terlihat.
1: Sudah terlihat potensi mereka.
0: Berarti dari kelas 5 sudah ikut OSN ibu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sebenarnya mereka dari kelas 4 sudah ikut.
0: Kelas 4 sudah ikut.
1: Iya. Karena ini waktu kemarin ikut OSN itu mereka kelas 4 waktu yang pertama mereka kelas 4 ini, kemudian yang kedua mereka kelas 5.
0: Kelas 5.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, saya ke Syafia lagi. Apa nih yang memotivasi Syafia sampai ikut OSN?
2: Yang memotivasi saya mengikuti ASN itu karena
0: apa?
2: Karena
0: pengen melatih diri.
2: Iya.
0: Pengen berprestasi juga pasti ya.
2: Iya.
0: Kalau Nadira nih?
2: Kalau saya mengikuti OSN IPA, saya mau melatih mental saya untuk lebih berprestasi lagi, lebih mengetahui pelajaran yang di dalam IPA itu.
0: Atau penasaran juga nih, OSN itu seperti apa sih? Jadi mau ikutan?
2: Ya.
0: Sempat berpikir gitu juga?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu, kalau dari kakak-kakak kelasnya Ananda berdua ini, apakah sebelumnya sudah mengikuti OSN juga, Bu?
1: Untuk kakak kelasnya, ada.
0: Ada yang
1: sudah pernah ikut juga.
0: Sudah pernah ikut juga?
1: Iya, tapi kita tidak pernah lolos di bidang tiga bidang ini, dan alhamdulillah yang mereka ini baru lolos,
0: seperti itu ya, dua tahun berturut-turut.
1: Jadi memang mereka sudah punya potensi.
0: Jadi semakin diasah lagi,
1: alhamdulillah semakin mendapatkan hasil yang sangat memuaskan untuk kami guru-guru.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian Ibu bagaimana nih metode pembinaan yang diterapkan agar siswa tentunya siap bersaing, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi yang tentunya sudah berlalu nih ya kegiatannya, Bu ya.
1: Iya. Baik, kalau untuk metode pembinaan ya, biasanya proses penjaringan memberikan kita itu memberikan soal-soal OSN itu kita ambil dari soal-soal OSN tahun lalu, biasanya seperti itu, karena mengingat kita juga tidak punya apa tidak punya bank soal untuk soal OSN, jadi memang sangat terbatas. Jadi kita pakai metode-metode diambil dari soal-soal OSN tahun lalu, gitu. Kemudian metode yang kedua, kita melakukan simulasi dan tryout.
0: Tryout juga
1: ya,
0: dilakukan.
1: Ada tryout juga. Kemudian ya, sebelum kemarin itu maju di bidang kabupaten atau provinsi, jadi anak-anak sudah melakukan simulasi dulu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Simulasinya berapa hari nih, Bu?
1: Simulasinya 1 hari saja.
0: Satu hari. Yeah. Tapi untuk proses mempersiapkan siswa tentunya tidak sebentar. Yeah. Apa nih mempersiapkannya, Bu?
1: Yang mempersiapkan itu yang memang butuh waktu. Gitu.
0: Untuk jadwalnya sendiri seperti apa ini, Bu, kemarin?
1: Kalau jadwal untuk ini ya,
0: latihan.
1: Ya. Biasanya karena di sini kan kita punya keterbatasan waktu juga, karena selain anak-anak yang mereka ikut OSN, ya ada pembelajaran-pembelajaran juga. Jadi memang kita tidak mempunyai waktu khusus untuk pembinaan OSN. Jadi di sini pendamping dan walas menyiapkan waktunya itu bisa mengambil, misalnya ada kebetulan di sekolah kami itu ada di hari Jumat itu ada pelajaran bina pribadi Islami. Jadi itu guru mapel itu mengambil waktu di jam BPI itu sendiri. Jadi bisa di waktunya itu berdua dalam satu pekan itu cuma 2 jam saja untuk
0: 2 jam.
1: Mereka mengikuti pembinaan itu sendiri.
0: Pembinaan dari mata dari guru mata mapel ya.
1: Guru mapel
0: yang memberikan pembinaan. Oke, saya ke Syafian lagi nih. Gimana nih Safia mempersiapkan diri kemarin sebelum akhirnya mengikuti seleksi di tingkat kabupaten dan akhirnya lolos di tingkat provinsi? Gimana nih persiapannya nih?
2: Kalau saya sih pertama tuh belajar, terus menghafal materi dan rumus-rumus yang sudah dikasih pembimbing saya, kemudian melatih mental sendiri dan bagi waktu buat belajar gitu.
0: Oke, bagi waktu juga ya. Karena kan ada pembelajaran setiap hari juga di sekolah, Bu, ya. Tidak terkecuali ya.
1: Tidak terkecuali. Jadi selain OSN, belajar OSN, jadi mereka tuh harus punya persiapan yang matang. Karena di sekolah kita itu kan selain belajar akademik, ada juga pelajaran-pelajaran lain yang menunjang mereka. Ada hafalannya, jadi anak-anak selain belajar akademik, hafalannya juga, OSN juga. Jadi mereka sudah sangat membagi waktunya itu luar biasa.
0: Bagi waktu. Berapa lama nih persiapannya, Safia?
2: Persiapannya bisa 3-5 harian gitu.
0: 3-5 hari ya.
2: Sebelum simulasi dan sebelum OSN.
0: Sebelum OSN itu dilaksanakan. Nah, kalau untuk pelaksanaan OSN sendiri itu berapa lama, Bu?
1: Pelaksanaan OSN itu 1 bulan.
0: 1 bulan ya?
1: Waktu pelaksanaannya waktu pelaksanaan itu hanya 1 hari. Kalau pelaksanaan itu hanya 1 hari saja.
0: Hanya persiapannya 1 bulan.
1: Itu yang memang butuh waktu yang lama.
0: Butuh waktu yang lama ya. Jadi pelaksanaannya untuk berbagai bidang ini dilaksanakan 1 hari saja.
1: 1 hari saja.
0: Oke, 1 hari saja. Nah, saya ke Nadira juga. Tadi belum jawab nih ya untuk persiapannya seperti apa, Nadira? Iya, Nadira bisa maju dikit ya biar kedengeran. Nah, persiapan Nadira sebelum mengikuti OSN di tingkat kabupaten dan provinsi seperti apa nih persiapan yang dilakukan Nadira?
2: Kalau persiapan saya, jawaban saya juga sama seperti Syafia, yaitu belajar, memahami materi yang sudah dipelajari kita, terus melatih mental juga dan menghafal rumus-rumus yang sudah diberikan oleh guru.
0: Oke, jadi mempersiapkan diri lebih baik lagi seperti itu ya, bisa melaksanakan supaya bisa melaksanakan soal-soal dengan baik seperti itu. Oke, saya ke Ibu Guru lagi nih ya. Selama proses mempersiapkan Ananda-Ananda ini untuk berprestasi di ajang OSN, pasti ada tantangan yang dihadapi nih. Tantangan apa sih yang paling sering dihadapi Ibu Guru nih membimbing para peserta ini?
1: Iya, baik. Kalau tantangan yang dihadapi oleh guru selaku pembina itu, yang pertama itu tantangan akademik, ya, karena biasanya materi-materi itu, materi-materi yang soal-soal USN itu di luar daripada kurikulum yang diajarkan.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena soal USN itu kan levelnya sudah tinggi ya, tidak sama dengan soal-soal yang ada di pelajaran.
0: Iya.
1: Jadi memang butuh kita dari pembimbing dari sekolah memang butuh kerja keras ya untuk bagagaimana supaya anak-anak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu.
0: Sekolah-sekolah
1: jadi walaupun kita punya keterbatasan kurikulum tidak terlalu, maksudnya soal-soalnya itu begitu tinggi, jadi kita bisa mengambil soal-soal dari tahun-tahun lalu, melihat soal-soal USN itu dari tahun-tahun lalu. Kemudian tantangan yang kedua adalah keterbatasan waktu.
0: Okay.
1: Jadi pembina OSN itu biasanya dilakukan setelah, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita mengambil waktu-waktu lain karena memang tidak dikhususkan waktu anak-anak untuk belajar OSN itu tidak dikhususkan di sekolah. Jadi kita pandai-pandainya pembina saja untuk menyuri-nyuri waktu bagaimana supaya anak-anak bisa belajar soal-soal, melatih soal-soal. Terus tantangan yang berikut adalah tadi yang pertama tantangan akademik, yang kedua itu tantangan non akademik. Jadi kalau misalkan tantangan non akademik ini sendiri, yaitu ya kita tahu sendiri bahwa kita minim fasilitas kalau di sekolah, minim fasilitas tadi seperti buku-buku kan. Jadi kalau kita punya buku palingan buku pelajaran saja, jadi kalau kita mau cari soal yang levelnya sudah tinggi. Otomatis guru pembina yang harus kerja keras untuk mencari soal-soal yang sesuai gitu. Kemudian ada juga tantangan dari orang tua.
0: Bagaimana ada apa ini tantangan orang tua?
1: Jadi tantangan dari orang tua juga sendiri, misalnya anak saya sudah capek karena kan mereka belajar, kalau di kita itu kan belajar dari pagi sampai sore,
0: ya
1: masuk jam 7.15, pulangnya jam 4 ya, jam 4 sore. Jadi memang kadang orang tua juga protes, memang protesnya tidak terlalu ini sih, tapi kasihan anak saya sudah capek di sekolah, harus belajar lagi, makanya kita tidak memberikan waktu yang khusus begitu mereka harus di luar jam pelajaran, di luar jam sekolah. Kalaupun di luar jam sekolah mungkin ada waktu-waktu tertentu saja yang kita yang lebih apa ya,
0: tidak setiap hari seperti itu ya.
1: Tidak setiap hari karena kan kita sudah tadi dampingi full. dari pagi sampai sore.
0: Gitu. Berarti tadi pulang sekolah langsung ke RRI ya?
2: Iya.
0: Sudah makan ya?
2: Iya.
0: Sudah. Nah, kalau tadi Ibu Guru sudah bicara, Ibu Guru punya tantangan toh. Nah, kalau dari Syafia dengan Nadira pun tantangan ini apa ini?
2: Tantangannya
0: ada tantangan enggak tidak?
2: Ada.
0: Ada.
2: Kadang kalau misalnya lagi baca soal, kadang ada soal yang enggak keluar pas kita lagi latihan soalnya gitu.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya?
2: Akhirnya saya mencoba memahami dan lebih detail lagi dan mendapat jawabannya.
0: Akhirnya bisa jawab juga ya. Yang penting itu bisa jawab.
1: Iya, bisa jawab.
0: Kalau Nadira bagaimana Nadira?
2: Saya juga sama dengan Syafia, jadi kalau lihat kita
0: sudah belajar begitu ya,
2: belajar ya, habis itu pas OSN-nya tiba-tiba soal lain yang keluar
0: tersesuai begitu
2: ya.
0: akhirnya
2: kita coba memahami materi itu sendiri, terus kita kayak mencari tahu yang menurut kita benar.
0: Iya, bukan diterka-terka gitu ya. Bukan yang ABC bukan ya. Oke, Ibu Guru mungkin bisa kasih gambaran juga nih, bagaimana sih pas OSN itu dilaksanakan? Apakah semuanya online, Bu?
1: Iya, semuanya online.
0: Semuanya dilaksanakan secara online ya. Dan untuk SD di Fak-Fak ini apakah diikuti setiap sekolah seperti itu?
1: Iya, masing-masing sekolah pasti ada
0: ini ya.
1: Iya,
0: ada siswa yang
1: mengikuti. Tapi tidak ini juga ya, tidak semua ya.
0: Tidak semua ya. Ada sekolah-sekolah yang mungkin melihat potensi siswa.
1: Iya.

0: Gitu. Karena harus senang dong.
1: Pertama tuh nggak nyangka bisa lolos. Terus kedua agak senang juga akhirnya bisa lolos.
0: Bisa lolos.
1: Dua kali ikut ASN.
0: Oke. Jadi tahun sebelumnya gagal atau lolos juga?
1: Tidak lolos provinsi.
0: Tidak lolos provinsi. Ya. Jadi agak kaget gitu ya.
1: Agak kaget. Tahun lalu nggak lolos, tiba-tiba tahun ini lolos.
0: Tahun ini lolos. Berarti ada peningkatan dong. Ada peningkatan. Setelah belajar lagi, akhirnya lolos ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Kalau Nadira bagaimana ini perasaannya Nadira?
2: Kalau saya perasaannya ya senang. Pas pertama kali ikut OSN pas kelas 4 itu juga sempat kaget kenapa bisa lolos gitu. Terus sudah akhirnya coba ikut lagi
0: lolos lagi,
2: lolos sampai di provinsi.
0: Atau mungkin sudah saya pasti lolos ini karena tahun sebelumnya saya sudah lolos, jadi kayaknya saya lolos lagi. Ada perasaan begitu kata Rada?
2: Tidak
0: ya, tetap berdoa saja.
2: Iya, berdoa.
0: Nah, kalau untuk soal-soal tadi kan sudah bilang dapat tantangan toh, pas belajar begini pas OSN soal itu tidak keluar.
3: Iya.
0: Nah, ini kan sudah ikut berapa tahun ini? Dapat soal itu sama kah beda-beda?
1: Beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Iya, soalnya beda-beda.
0: Nah, kalau tingkat kesulitannya bagaimana ini?
1: Tingkat kesulitannya kayak dari kabupaten ke provinsi itu semakin naik levelnya.
0: Semakin naik. Kalau dari tahun kemarin dengan tahun ini?
1: Lebih susah.
0: Semakin sulit.
1: Iya, lebih susah tahun ini.
0: Tahun ini lebih susah. Iya. Kalau Nadira bagaimana kalau untuk soal IPA ini?
2: Kalau soal IPA, kalau tahun lalu mungkin kan masih belajar IPA juga masih sedikit. Jadinya kalau dulu memang masih susah. Kalau sekarang susah, tapi kan sudah belajar. Bisa.
0: Jadi bisa, berarti tara susah itu
3: ya, susah.
0: Kalau bisa berarti tara susah. Nadira pu otak encer jadi tara susah Bu Gore.
3: Iya.
0: Nah, saya ke Safia lagi ya. Safia ini kan suka matematika toh. Nah, materi matematika apa ini yang bagi Safia itu aduh paling menantang, mungkin dapur rumus paling susah begitu.
1: Yang paling menantang menurut saya tuh kadang kali-kali, sekali-kali yang sampai kayak ratusan ribu gitu, itu kadang kayak harus mikir ini tuh dibagi berapa, hasilnya begini.
0: Oh gitu, ya. Itu yang paling menantang ya materinya. Kalau dari Nadira, materi apa yang menurut Nadira itu, aduh paling bikin pikiran gitu?
2: Kalau saya, kalau dari IPA itu yang menurut saya susah dan sulit dipahami itu ya
0: Celsius. Saya juga tersuka sih. Untung saya sudah selesai. Oke, bagian situ yang kurang suka.
3: Iya.
0: Fisikanya. Kalau biologinya dia suka. Tumbuhan-tumbuhan kayak begitu-begitu hewan. Nah, kalau itu kan yang susah. Kalau yang menurut Safia dengan Nadira ini depo soal itu sudah yang paling kamu maksudnya kamu paling senang, materinya kamu paling suka. Itu materi yang mana itu?
1: Kalau saya kadang kali-kali terus kayak pertambahan tapi ada peta-petanya gitu. Ini taman ini luasnya berapa kalau
0: oh, gitu.
1: Taman yang ini?
0: Soal-soal cerita begitu
1: iya,
0: kan?
1: Soal-soal cerita.
0: Oke. Okay. Kalau Nadira?
2: Kalau saya tumbuhan-tumbuhan.
0: Itu yang paling suka. Kenapa sampai suka tumbuhan-tumbuhan ini?
2: Gampang saja.
0: Atau mungkin dia pun nama-nama yang kan cai apa barang itu toh? Nama-nama ilmiah begitu. Nadira hafal begitu.
2: Tidak
0: juga. Tapi suka bagian yang tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Oke. Okay. Ketong undang juga untuk pendengar yang mau tanya-tanya untuk Adi Nadira dan juga Syafia atau mungkin untuk Ibu Guru boleh bergabung di 0811-495-9490. Saya ke Ibu Guru lagi nih, Ibu Guru. Oh, iya. Tadi kan sudah bicara tentang tantangan toh. Nah, kadangnya dari berbagai sisi, kadang ada orang tua juga sedikit-sedikit seperti itu. Nah, bagaimana nih Ibu Guru menjaga semangat adik-adik dorang ini, anak-anak didik ini agar dok tetap konsisten begitu. Apalagi kan sudah belajar dari pagi sampai sore. Bagaimana jaga dong semangat ini Bu Guru?
3: Oke, jadi untuk menjaga semangat anak-anak, semangat siswa, jadi yang perlu kita pahami bahwa kunci OSN itu bukan hanya pintar, tapi bagaimana kita tetap konsisten dari awal sampai akhir gitu. Terus karena anak-anak ini kan kadang semangatnya di

0: biasanya di awal-awal gitu kan, yeah. Di awal-awal sangat semangat sekali kalau misalkan saya terpilih OSN, senang berbagi cerita dengan teman, enak ya kau dapat dipilih ikut OSN. Kemudian itu di awal-awal, nanti berikutnya karena sudah nanti di pertengahan-pertengahan bulan sudah mulai ada rasa jenuh juga, ya, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, bahwa di sekolah kita kan tidak hanya akademik saja, ada juga hafalan-hafalan yang menuntut anak-anak harus bisa mencapai target. Misalnya di kelas 5 targetnya harus bisa, kelas 6 sekarang kan targetnya harus 2 juz. Jadi selain mereka tadi OSN tadi,
1: ada hafalan belajar, juga.
0: Ada hafalan juga yang harus mereka harus berhasil gitu, yang 2 juz tadi itu. Makanya cara kita memberikan motivasi aja, memberikan motivasi saja buat anak-anak, bagaimana cara kita mengelola rasa jenuh mereka agar mereka tidak terlalu merasa jenuh dengan apa yang mereka pelajari, dengan soal-soal yang begitu yang begitu berat, karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa soal-soal itu kan levelnya sudah tinggi tidak sesuai dengan kurikulum pelajaran kita yang ada. Jadi kadang yang tadi yang disampaikan oleh Nadira, yang disampaikan oleh Safia, bahwa saya sudah belajar ini tapi ketika soalnya keluar tidak
1: beda.
0: Sesuai ya beda karena memang levelnya sudah tinggi
1: ya. Oke, nah itu cara ibu guru menjaga Ananda dong punya semangat. Nah, kalau Ananda 2 ini, bagaimana cara menjaga semangat ini? Apalagi kan belajar dari pagi sampai sore, belum lagi harus setoran hafalan toh. Bagaimana? Safia dulu kan, Nadira dulu nih.
2: Nadira dulu. Kalau saya untuk menjaga semangat saya biasanya membeli jajan.
1: Oh, jajan. Jadi itu sebagai motivasi untuk lebih semangat
0: belajar.
1: Jadi belajar sambil jajan gitu.
0: Sambil makan mungkin.
1: Sambil makan ya. Itu apa lagi?
2: Itu saja.
1: Nah, kalau Syafia?
3: Kalau saya tidak mudah jenuh kalau belajar. Jadi kadang saya suka aja gitu ikut ASN.
1: Oh begitu. Ya. Jadi semangat dari awal sampai akhir ya, konsisten. Ya. Oke, okay. Ibu guru Safia dan Nadira, sebelum ketong lanjut, ketong break dulu ya. Ketong dengarkan dulu yang berikut ini.
4: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Al-Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya Al-Fuadi.
4: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar, kita masih bersama di program Indonesia Cerdas ya, untuk edisi hari ini dengan tema belajar dan berprestasi lewat OSN. Anda juga dapat ikut berpartisipasi di 0811 495 9490. Saya ke Ibu Guru lagi nih, Ibu Ila ya. Nah, kalau tadi sudah kasih tahu bagaimana cara jaga semangat, kemudian kalau menurut Ibu, selain prestasi, apa nih manfaat yang bisa didapatkan anak-anak didik dari mengikuti OSN sendiri?
1: Jadi selain prestasi yang mereka dapat, manfaat untuk anak-anak juga mereka sudah dari sekarang sudah mempersiapkan diri mereka kalau nanti mereka dari lulus dari SD masuk ke tingkat SMP, mereka sudah punya sudah punya bekal begitu. Sudah punya bekal akademik yang mereka persiapkan dari sekolah dasar yang mereka bawa nantinya.
0: Oke, itu harapan yang Ibu Ila ya.
1: Jadi harapan yang lebih besar lagi, semoga anak-anak ini berhasilnya tidak hanya hari ini saja, tapi besok-besok juga mungkin di SMP lagi bisa, kalau ada OSN mereka terpilih ikut lagi. SMA juga terpilih ikut OSN mereka terpilih lagi dan juara lagi. Harapan kita seperti itu, jadi hari ini dapat, besok dapat, dan seterusnya mereka tetap dapat.
0: Pondasinya dari SD
1: karena
0: dulu,
1: mereka sudah bangun pondasi dari awal dari sekarang.
0: Oke, saya ke Syafia dan Nadira. Tadi sudah bicara tentang tantangan, kemudian bagaimana menjaga semangat ya. Nah, saya mau tahu ini, kalau belajar ini lebih suka belajar sendiri atau bersama dengan guru? Pasti di rumah belajar juga toh? Iya. Bagaimana nih?
2: Kalau saya lebih suka belajar sendiri.
0: Kenapa ini lebih suka belajar sendiri?
2: Karena kalau sendiri saya jadi lebih fokus. Kalau sama guru kadang fokusnya agak buyar.
0: Oh begitu. Kalau belajar sendiri itu biasanya berapa jam untuk belajar sendiri di rumah?
2: Satu jam bisa.
0: Setiap hari atau tidak setiap hari?
2: Kadang langkah-langkah, kayak hari ini belajar, besok tidak, besok mau belajar, besok tidak.
0: Sesuai mood?
2: Iya.
0: Kalau orang tua bagaimana nih responnya pas tahu Syafia berprestasi di OSN?
2: Kayaknya orang tua saya tahu kalau saya berprestasi di bidang OSN.
0: Perasaannya bagaimana itu?
2: Rasanya senang.
0: Senang ya?
2: Ya, terus agak bangga juga.
0: Bangga pasti dong. Jangan agak, itu pasti. Kalau Nadira, bagaimana Nadira? Nadira lebih suka belajar sendiri kah pas persiapan mau OSN ini, atau lebih suka belajar di sekolah dengan ibu guru dan teman-teman?
3: Dari saya lebih suka dengan guru karena bisa memahami lebih dalam lagi.
0: Jadi kalau ada yang kurang paham gitu, langsung tanya bu guru.
3: Iya.
0: Oke, kalau orang tua bagaimana nih orang tua?
3: Kalau orang tua di rumah support juga untuk mengikuti OSN.
0: Oke, jelas orang tua bangga juga ya, pas tahu lolosnya.
1: Karena ini orang tuanya mau guru, yang ini orang tuanya juga guru.
0: Guru juga.
1: Itu juga orang tuanya. Oh, jadi begitu. Memang sudah punya dasar.
0: Nah, terus apa ini pengalaman yang mungkin lucu begitu atau mungkin menarik pas proses mau ikut OSN, yang baik itu pas di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi? Apa ini mungkin pengalaman-pengalaman yang lucu atau unik yang tidak bisa lupa begitu dari tahun sebelumnya pas ikut OSN? Siapa dulu mau jawab?
2: Nadira.
3: Kalau saya masih teringat yang pas saya terpilih untuk mengikuti OSN.
0: Itu sih yang masih terbayang-bayang gitu, terlupakan gitu.
3: Ya.
0: Pas dengar dapur hasil.
3: Iya.
0: Oke. Kalau Syafia bagaimana, Syafia?
2: Iya, kalau saya juga sama kayak Nadira. Cuman agak kaget juga karena masa beta padahal gak nyangka gitu bisa lolos OSN, tiba-tiba lolos gitu.
0: Oh gitu, jadi tak menyangka juga ini.
2: Gak nyangka gitu.
0: Oke, kemudian dalam persiapan ini yang ibu guru tadi bilang kurang lebih 1 bulan nih persiapan. Pernah rasa bosan kah? atau mungkin kayak aduh macam pemalas belajar kayak begitu-begitu, apa pernah ada rasa-rasa begitu Nadira dengan Safia?
2: Kalau saya tidak.
0: Jenuh gitu.
2: Kalau saya tidak.
0: Oh, berarti Safia ini memang dia suka hitung-hitung ya. Kalau Nadira bagaimana Nadira?
3: Kalau saya kadang suka, kadang tidak. Kalau saya tidak suka itu, misalnya materi yang di kelas tuh lebih banyak.
0: Mm-hmm.
3: Sudah materi di kelas banyak, jadinya kayak malas belajar OSN. Tapi ketika yang pasti kelas itu materinya sedikit, saya suka
0: begitu ya. Oke, nah saya ke ibu guru lagi nih, yeah. Ibu guru, tadi kan sudah disampaikan manfaat yang tentunya bisa didapatkan anak-anak ya dari mengikuti OSN sejak dari SD, mungkin nanti bisa kembali diikuti di jenjang pas SMP dan SMA. Nah, kalau ibu guru sendiri melihat dukungan orang tua dan sekolah bagaimana ini dalam perjalanan Ananda-Ananda ini?
1: Ya, kalau dukungan dari sekolah itu sendiri, alhamdulillah kita memberikan dukungan penuh untuk anak-anak kita, karena harapan kita anak-anak kita ini berprestasi tidak hanya di lingkungan sekolah kita saja, tapi mereka punya prestasi di luar juga. Kalau dukungan dari orang tua, alhamdulillah orang tua merespon baik anak-anak mengikuti ESN. Jadi karena mungkin karena orang tua juga punya basic yang sama ya, jadi guru jadi mereka pasti menginginkan anaknya bisa seperti mereka, bahkan harus lebih ya dari orang tuanya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu
0: berarti ya.
1: Iya, yang terlalu berat sih buat kita, karena sudah sama-sama saling mendukung gitu antara sekolah dan orang tua.
0: Iya, jadi berjalan beriringan. Iya, apalagi orang tua juga guru ya.
1: Iya,
0: jadi boleh, pasti paham. Oke, saya ke Safira dan Nadira lagi nih. Untuk Safira dan Nadira, bagaimana peran guru dan juga orang tua mendukung keberhasilan sampai akhirnya ikut sampai tingkat provinsi?
2: Kalau guru dan orang tua tuh sama-sama support gitu. Biar kita semangat terus buat belajar OSN-nya gitu.
0: Jadi
2: kita gak gampang bosan, terus juga gak terlalu capek gitu.
0: Iya, terus semangat seperti itu ya. Kalau Nadira?
3: Saya juga sama dengan Safia, orang tua juga support, guru juga support lewat WhatsApp dengan yang lainnya.
0: Oke. Nah, kalau yang dirasakan manfaatnya mengikuti OSN ini, apalagi sudah tahun kedua, menurut Safia dengan Nadira, apa ini manfaat yang dirasakan setelah ikut OSN?
2: Mengembangkan sapa kemampuan akademik.
0: Oke, apalagi di soal-soal lebih susah ya. Kalau Nadira?
3: Saya bisa mempelajari soal-soal yang lebih susah daripada yang di sekolah.
0: Di sekolah, oke. Pasti harapan berdua bisa lolos di tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional. Amin. Nah, kalau cita-citanya apa sebenarnya nih? Cita-cita Nadira dengan Safia, cita-cita apa sih?
2: Kalau saya mau jadi dokter.
0: Jadi dokter, amin. Kalau Nadira?
3: Kalau saya awalnya jadi guru, tapi mama bilang jadi kantoran saja.
0: Oh begitu. Padahal mama guru ya. Oke, jadi cita-citanya masih terpengaruh mama ini. Oke, nah saya ke ibu guru lagi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa pesan ibu nih untuk siswa-siswa yang lain yang juga mungkin punya kemampuan tapi masih ragu untuk mau coba gitu?
1: Jadi pesan untuk siswa-siswa yang lain, khususnya untuk siswa SD itu ya, Salam Papak, jangan pernah ragu dalam, misalnya kalau misalkan kadang kan kalau misalkan ada siswa kamu ikut OSN ya, saya tidak mau, takut
0: gitu. Masih banyak begitu guru.
1: Iya, soalnya susah, nanti waktunya ada yang tidak waktunya apa ya, harus fokus belajar. Jadi saya mengajak kepada teman-teman Safia dan Nadira agar mari lihat contoh Nadira dan Safia saat ini yang sudah sukses, yang sudah berhasil dengan mengikuti OSN yang tidak hanya di lulus kabupaten saja, ya. Tapi sudah sampai ke tingkat provinsi.
0: Sampai jadi, ke tingkat provinsi, ya. Mengharumkan nama sekolah.
1: Mengharumkan nama sekolah, membawa nama baik ke sekolah. Dan ya. Kita juga guru merasa ya merasa bangga karena ini tahun pertama anak-anak kita, tahun kedua anak-anak kan kita udah lolos di tingkat provinsi. Kalau tingkat nasional mudah-mudahan insya Allah
0: mudah-mudahan
1: ini ada ya,
0: ada ya,
1: ya
0: ada ya
1: ada
0: yang bisa lolos.
1: Iya.
0: Nah kalau sampai apa namanya lolos ke tingkat nasional, strategi atau persiapannya apa lagi nih Bu? Apakah sudah ada ancang-ancang dari sekarang nih?
1: Kalau untuk strateginya nanti kita bicarakan lagi dari dengan kepala sekolah, dengan guru pendamping, dengan dinas pendidikan, ya, karena dinas pendidikan yang lebih ini kan. Jadi kalau untuk kita sendiri belum terlalu
0: kesana ya,
1: iya belum, pikirnya belum terlalu jauh kesana, tapi alhamdulillah nanti kita sudah punya, kalaupun kita lolos pasti kita sudah punya ada trik-trik apa yang harus kita kerjakan gitu.
0: Sudah ada ancang-ancang,
1: sudah ada ancang-ancang khusus untuk kita gitu.
0: Nah jadi selama perjalanan mengikuti OSN ini dari SDIT, ada juga siswa yang ketika dipilih nih kayaknya siswa ini punya potensi tapi ketika ditunjuk dia tidak mau.
1: Iya. Tahun lalu, dua tahun lalu itu ada.
0: Ada ya?
1: Iya, sampai saya tuh bujuk, ayo ikut, tapi di bidang IPS.
0: Bidang IPS.
1: Ayo ikut, tidak mau. Kenapa? Nanti belajarnya bagaimana? Nanti kalau saya tidak bisa mengerjakan soal bagaimana? Iya, jadi dia sudah punya ketakutan
0: di awal ya.
1: Dari awal sebelum dia sebelum dia mengikuti USN, akhirnya ya sudah karena dia juga tidak mau, akhirnya kita cari yang lain.
0: Cari yang lain.
1: Padahal punya potensi loh.
0: Punya potensi.
1: Iya.
0: Wah, sangat disayangkan.
1: Sangat
0: ya.
1: Disayangkan.
0: Padahal punya potensi.
1: Ya tapi mungkin waktu itu karena kita ambilnya di bidang IPS, karena waktu itu IPA sama matematika sudah ada, jadi tinggal kurang satu untuk memenuhi kuota yang IPS punya. Jadi kita ambil untuk ikut IPS, tapi anaknya tidak mau.
0: Tidak mau. Jadi itu ada kuota-kuota juga.
1: Iya, ada IPS berapa, IPA IPS 5, IPA 5, matematika 5. Jadi semua 5-5.
0: Iya. Oke, seperti itu ya prosesnya ya.
1: Prosesnya.
0: Oke, kalau dari Safia dan Nadira sendiri, kalau melihat teman yang kayak begitu bagaimana nih pesannya nih untuk teman yang padahal kok punya potensi, kok pintar baru.
2: Harusnya ada ikut.
0: Iya. Harusnya dia ikut. Kalau Nadira, teman-teman ada yang kayak begitu juga?
3: Ada kayaknya.
0: Ada kayaknya ya?
3: Iya.
0: Tapi belum menemukan.
3: Iya.
1: Iya, yang seperti itu di tahun pertama ya, waktu kalian kelas 4 itu yang ada yang kita ambil untuk ikut di bidang IPS, tapi anaknya tidak mau di bidang itu, di bidang IPS dia tidak mau.
0: Ya, tidak mau. Ya,
1: padahal dia punya nilai juga bagus.
0: Oke, sangat disayangkan.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat disayangkan.
0: Mungkin karena ada ketakutan-ketakutan di awal, sudah takut duluan ya.
1: Takut duluan, sudah khawatir duluan. Karena kan memang kalau ikut OSN kan harus disiplin waktu, belajar dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya ikut OSN nanti,
0: aduh, tak bisa bermain.
1: salah satunya itu mungkin.
0: Iya, belum hafalan.
1: Belum hafalan, karena memang luar biasa.
0: Kalau Syafia dengan Nadira, apakah ada perasaan-perasaan seperti itu sebelumnya?
2: Awal-awal ada, tapi setelah ikut ternyata tidak setakut itu.
0: Makanya coba dulu, yang penting coba dulu. Kalau Nadira bagaimana?
3: Awal-awal juga saya kayak ragu, emang saya bisa lolos ASN, tapi ternyata alhamdulillah juga bisa.
0: Alhamdulillah bisa ya. Yang tadi yang belajar itu sebelajar, tapi begini soal tersama, tapi akhirnya bisa dilewati juga, akhirnya bisa isi juga. Nah, ketika suasana ketika mengikuti OSN ini, mungkin bisa diceritakan untuk ketorang ini, seperti apa sih suasana pas ikut OSN itu?
2: Menurut saya agak tegang.
0: Kenapa sampai tegang ini?
2: Soalnya kan tidak ada yang ngomong gitu, semuanya tenang, jadi suka
0: hening ya. Oke, itu berapa jam?
2: Itu cuman berapa? 30 menit.
0: Satu jam. Berapa soal yang harus dikerjakan?
2: Kalau matematika
0: 30 soal. Dan hitung-hitungan ya. Luar biasa. Jadi selesai mengerjakan soal semuanya itu berapa lama itu? Maksudnya masih ada waktu sisa kah? atau ada, masih ada waktu sisa?
2: Ada. Sekitar 2 menitan bisa lah.
0: Bisa lah, cek-cek ulang gitu.
2: Cek-cek ulang. Gitu.
0: Atau jangan cek-cek lah, isu yakin sudah. Ya, kalau Nadira bagaimana Nadira?
3: Kalau saya awal-awal masuk tegang, tapi pas pertengahan mulai dibawa santai saja. Habis itu kalau untuk
0: soalnya.
3: Untuk soalnya itu kalau di IPA ada 40 soal. Terus waktunya juga 1 jam.
0: Satu jam itu selesai semua soalnya. Oh, masih ada waktu sisa begitu selesai kerja duluan.
3: Kalau saya dari kemarin masih ada waktu sisa. Waktu sisa itu saya kembali ke soal sebelumnya yang belum saya mengerti dan saya dicek ulang lagi.
0: Ya. Jadi ya mungkin sudah belajar mungkin dapat soal terkeluarin. Nah, itu dia sudah yang dicek ulang ya. Nah, kalau dari teman-teman sekolah bagaimana nih dukungan dari teman-teman sekolah?
2: Semua teman tuh support gitu. Semangat ya, semoga sekolah lolos gitu.
0: Semua senang.
2: Iya, semuanya senang.
0: Gitu. Oke, kalau Nadira?
3: Ya, semuanya juga support kayak kalau misalnya beberapa menit lagi dipanggil untuk OSN, itu terus iya semoga kemenang ya, semoga kemenang ya, lolos ke tingkat ini gitu.
0: Jadi lebih semangat lagi begitu ya.
3: Iya.
0: Dukungan dari teman-teman dekat itu sangat berarti. Selain ibu guru dan juga orang tua. Oke, Bu Guru, terasa ya, ketong sudah di penghujung-penghujung ini. Mungkin Ibu Guru bisa kasih pesan, mungkin harapan juga supaya siswa-siswa yang kayak tadi Bu Guru bilang, mungkin yang masih takut-takut di awal bisa lebih percaya diri begitu dan bisa berprestasi lewat bukan hanya OSN, mungkin lomba-lomba ataupun kegiatan yang lain.
1: Baik, harapan kami dari para guru di sekolah untuk siswa-siswa, terutama untuk Nadira dan Safia, lebih berkembang lagi. Jadi nantinya medali itu bukan, kalau misalkan menang, berarti medali itu hanya bonus saja, gitu. Ya, jadi ingat ya, medali itu hanya bonus saja. Jadi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita tetap belajar, menjaga waktu untuk belajar agar nanti ke depan kita lebih berhasil lagi. Jadi tidak, keberhasilan itu tidak hanya hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang.
0: Luar biasa. Yang mahal itu juga pengalaman ya, Bu ya.
1: Yang mahal itu pengalaman. Yeah. Jadi orang yang pintar juga belum tentu bisa sampai titik ini kan.
0: Dan prosesnya juga yang
1: prosesnya juga melalui sangat panjang.
0: Kalau Safia dan Nadira, apa nih harapan untuk hasil OSN nanti, kemudian pesan juga untuk teman-teman bagaimana nih?
2: Kalau itu sih harapannya semoga lolos.
0: Amin.
2: Terus buat teman-teman yang lain harus berusaha juga, harus bisa mencoba dan berani membuktikan kalau diri kita bisa.
0: Iya, kayak tadi Safia bilang awalnya takut tapi setelah dilalui tidak sesusah itu ternyata. Kalau Nadira?
3: Saya juga sama kayak Safia. Terus kalau untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada lomba-lomba gitu, coba-coba ikut dulu. Ya nanti siapa tahu bisa, dan bisa dilanjutkan ke lomba-lomba selanjutnya.
0: Oke, terima kasih untuk Safia dan juga Nadira. Selamat ya, lolos kabupaten, provinsi, tinggal tunggu hasil ini ya. Terima kasih juga untuk Ibu Guru Ila ya, sudah hadir membagi cerita lewat acara Indonesia Cerdas sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi para pendengar yang mendengarkan siaran kita sore hari ini. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas.

Dengan 57 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya Revanti saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat, saya ada rekan Yuli akan menemani Anda di lanjutan fak-fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama kami Pro 1 Fak Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72. Mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Rabu 29 Juli 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 6 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Rifanti sudah menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang sudah dihadirkan untuk Anda. Semoga saja semuanya dapat memberikan arti tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Satu menit kita berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kita masuki zona petang. Memasuki zona petang, kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa islami. Hingga nanti kita akan ikuti ataupun dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga tiba saatnya kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan pilihan lagu-lagu bernuansa islami.

Baik pendengar, sudah 8 menit kita berlalu dari jam 6 sore. Kami informasikan ke ruang dengar Anda, kaum muslimin dan muslimah. Suara Tarhim hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit dan berduka azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda, kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Kawan, kulihat sampai penampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor tuh. Pasti dari luar negeri tuh. Iya tuh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami masih temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi nantinya kami bagikan untuk Anda. Hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti warta berita daerah. Dan cuaca Kota Palafak hari ini cukup berangin ya, dan lumayan udaranya lumayan dingin ya hingga malam hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua ya, supaya kita terbebas dari segala macam sakit penyakit ya, mengingat karena kondisi cuaca Kota Fakfak yang saat ini juga lagi tidak baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk makan makanan yang cukup ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk minum vitamin.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

Pendengar, nama Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa santer disebut-sebut sebagai calon pengganti gubernur Bank Indonesia. Namun itu muncul setelah Peri Warjio mengundurkan diri secara mendadak dari jabatannya sebagai gubernur BI. Menanggapi rumor itu, Menkeu Purabaya yang belakangan irit bicara cuma tertawa. Dia juga mengaku tidak tahu siapa yang bakal menjadi calon pengganti Peri Warjio. Dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga sudah mengantisipasi sentimen pasar atas mundurnya Gubernur BI. Pendengar, diisukan jadi Gubernur BI, Menkeu Purabaya bilang itu isu abadi. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikut kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah.

Selamat malam, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Kepala Distrik Pariwari Abdurrasid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. KM Sinabung milik PT Pelni untuk sementara akan menggantikan operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan. Inilah warta berita daerah edisi Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepada RRI, ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung ITB untuk melakukan survei di 6 kampung di Distrik Pariwari. Kampung yang disurvei meliputi Sekru Tuare, Sekru, Torea, Kapertutin, dan Tanama. Hasil survei sementara menunjukkan adanya 3 titik yang memiliki potensi sumber air bersih. Ketiga titik tersebut berada di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, Kampung Kapertutin, serta Kampung Tanama. Menurutnya, potensi tersebut diperoleh setelah dilakukan survei geolistrik oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya akan dikirim ke Bandung untuk dianalisis lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.
1: Jadi program yang pernah kita sampaikan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dan Bapak Wakil itu, bahwa air mengalir terus itu sudah mulai dalam tahap-tahap untuk ingin mewujudkan itu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, datang kita sama-sama survei di 6 kampung di Distrik Pariwari ini, Sekru Tuare, Sekru Torea, Kapertutin, Tanama. Kita lakukan, alhamdulillah kita dapat 3 titik yang betul-betul mempunyai potensi. Yang pertama kita survei di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, itu ada 1, 2, 3 titik di situ. Nah, dan akhirnya kemarin kita sudah adakan untuk pemasangan kelistrikan untuk bisa mengecek tentang potensi air yang ada di sumur itu. Di Distrik Pariwari ini ada 3 titik, yaitu di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, terus di Kampung Kapertutin dan Kampung Tanama. Itu luar biasa, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, kita semua doakan ya, karena sumber-sumber kita sudah lihat, itu mah banyaknya atau potensinya itu bisa mencukupi atau tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan, karena kemarin kita sudah adakan geolistrik ya, pemasangan geolistrik itu sudah ada potensi. Jadi nanti hasilnya dikirimkan lagi untuk dicek di Bandung. Nanti setelah kita terima hasilnya, mudah-mudahan. Jadi Distrik Pariwari ini ada 3 titik yang mempunyai potensi. Kita semua mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua diijabah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga air itu kita bisa hasil sendiri, kita juga merasakan sendiri. Gitu, terima kasih.
0: Ia berharap hasil kajian nantinya dapat memastikan kapasitas sumber air yang ditemukan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar agar potensi tersebut dapat segera dikembangkan menjadi sumber air bersih yang berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Distrik Pariwari. Selain meningkatkan akses air bersih, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Pariwari.

0: Lurah Fakfak Utara berharap adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Laporan Januardi.
1: Saudara, Lurah Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Fakfak demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Irwansyah menjelaskan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan 32 program pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Selain mendukung program pemerintah daerah, Lurah Fakfak Utara juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang.
2: Seluruh warga masyarakat Fakfak Utara Distrik Fakfak harus mendukung apa yang menjadi pertama program pemerintah daerah. 32 program pemerintah daerah dalam hari ini, visi misi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Yang kedua, mendukung penuh kegiatan 17 Agustus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kita juga harus mendukung agenda besar, maksudnya agama Islam di tanah Papua yang ke 666 tahun yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Fakfak. Saya berharap seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk bersatu dan harus saling mengingatkan dengan kebersamaan kita sehingga menciptakan kelurahan yang harmonis dari masyarakat. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat juga, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain, misalnya keamanan. Tolong sampaikan kepada saya, kantor kelurahan Fakfak Utara selalu terbuka untuk menerima setiap permasalahan maupun keluhan dari masyarakat. Kami selalu terbuka. Mau disampaikan misalnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, atau mau menelpon saya, silakan. Saya selalu membuka ruang untuk siapa saja menyampaikan aspirasinya.
1: Ia menambahkan, pemerintah kelurahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai sangat penting dalam membantu meningkatkan pelayanan publik agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Januardi melaporkan.
0: Anda mendengarkan radio Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Masyarakat Kabupaten Fakfak untuk sementara akan dilayani oleh KM Sinabung menyusul dihentikannya operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan di PT Samudra Marine Indonesia Cilegon. Kepala Pelni Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan KM Labobar resmi tidak beroperasi sejak 23 Juli 2026 dengan persinggahan terakhir di Pelabuhan Fakfak pada 16 Juli 2026. Menurutnya, proses docking dilakukan untuk pemeriksaan keselamatan, pemeliharaan rutin, serta perbaikan komponen bawah air agar kapal tetap memenuhi standar kelayakan laut dan keselamatan pelayaran. Selama KM Labobar menjalani perawatan, PT Pelni menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat Fakfak. Kapal tersebut dijadwalkan tiba dan singgah di Pelabuhan Fakfak pada 9 Agustus 2026 dengan rute Surabaya Makassar Bau-Bau Ambon Fakfak pada 9 Agustus 2026 dengan rute Surabaya Makassar Bau-Bau Ambon Banda Tual Dobo Kaimana Fakfak dan sebaliknya. Agus memastikan KM Labobar akan kembali beroperasi menjalani rute Fakfak setelah seluruh proses docking selesai dan dijadwal pelayaran resmi diterbitkan oleh manajemen pusat PT Pelni. Pelni juga menghimbau calon penumpang agar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile, situs resmi Pelni, kontak center 162, jaringan perbankan e-wallet, gerai retail maupun mitra perjalanan yang telah bekerja sama. Agus mengingatkan penumpang untuk memverifikasi keaslian tiket melalui fitur cek pemesanan di laman resmi Pelni, serta memastikan identitas pada tiket sesuai dengan KTP, SIM, atau paspor. Workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 diharapkan meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Laporan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru sebagai upaya menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan workshop tersebut selalu dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik. Menurut kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat pembelajaran guru sekaligus melengkapi administrasi sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun. Ia menjelaskan selain perangkat pembelajaran bagi guru, sekolah juga menyusun berbagai dokumen administrasi yang terangkum dalam HSP sekolah. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi penting mulai dari program studi, data tenaga pendidik, pembagian jam pelajaran, hingga visit sekolah yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan.
3: Untuk kegiatan workshop ini memang adalah kegiatan yang selalu dilakukan di setiap satuan pendidikan tahun ajaran, di mana kegiatan workshop ini semua pihak sekolah menyusun perangkat. Nah, perangkat ini selain perangkat untuk guru, juga ada perangkat atau administrasi dari sekolah. Kalau sekolah punya, itu berarti kami menyiapkan HSP, ya. Itu yang berisi tentang semua hal yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu program studinya, pemuat di dalam, kemudian tenaga pendidikan yang juga termuat di dalam, kemudian jam pelajarannya, kemudian juga ada visi dari sekolah. Nah, itu termuat dalam KSP sekolah. Nah, kemudian selain itu juga kita pembahasan tata tertib sekolah yang akan diterapkan atau dilaksanakan baik itu guru maupun siswa selama 1 tahun. Nah, selain itu kami juga di workshop ini ada pembuatan perangkat pembelajaran di masing-masing guru mata pelajaran, dan itu akan menjadi selain administrasi itu juga menjadi acuan guru itu menyampaikan materi di kelas dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Kemudian kami di sini juga ada pelatihan. Selain kami menyiapkan perangkat dari sekolah, kemudian perangkat administrasi guru untuk mengajar, kami juga melakukan pelatihan bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan teknologi atau digitalisasi menggunakan AI.
1: Selain administrasi sekolah, setiap guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Perangkat tersebut akan menjadi acuan dalam menyampaikan materi kepada siswa kelas 10, 11, dan 12 sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3: Kami di hari pertama, karena ini kami penyegaran kurikulum terbuka, jadi kami meminta kemarin dari Dinas Pendidikan yaitu bagian pengawas untuk penyegaran istilahnya untuk kami guru-guru atau pihak sekolah tentang kurikulum merdeka yang pendekatannya adalah pembelajaran mendalam. Kemudian kami juga meminta ada juga narasumber untuk kami nanti aplikasikan penggunaan IFP TV yang diberikan oleh Presiden. Bagaimana cara kita penggunaannya, nanti kita masuk ke rumah pendidikan dan cara penggunaan.
1: Selama pelaksanaan workshop berlangsung, para guru mendapatkan pendampingan penggunaan platform digital pendidikan serta penyusunan perangkat ajar berbasis teknologi. Mereka dibimbing mulai dari penyusunan perangkat sekolah, memahami capaian pembelajaran setiap mata pelajaran, hingga menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman mengajar selama tahun ajaran 2026-2027. Jumila berharap seluruh rangkaian workshop mampu meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Januardi melaporkan.
0: Program penyediaan air bersih di wilayah Kampung Sekrutuare diharapkan segera direalisasikan setelah dilakukan survei sumber air oleh pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Institut Teknologi Bandung ITB. Laporan Anwar Lamohan.
4: Kepala Kampung Sekru Saban Rumain berharap program penyediaan air bersih di wilayahnya segera direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Harapan tersebut disampaikannya kepada RRI usai pelaksanaan survei sumber air yang melibatkan pemerintah daerah bersama Institut Teknologi Bandung ITB belum lama ini. Menurutnya, tim survei telah melakukan pemeriksaan pada 4 titik yang diduga memiliki potensi sumber air di Kampung Sekru dan Sekru Tuare. Dari hasil pemeriksaan awal, hanya 1 titik yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan.
5: Ini program pemerintah daerah, Bapak Bupati punya program mungkin dari pusat sampai dengan provinsi, sampai dengan kabupaten, mengenai air bersih, itu sumur borong. Sumur borong termasuk di distrik Pariwari ini ada terdapat berapa kampung, yaitu termasuk Sekru. Sekru juga dapat beberapa titik yang kami sudah turun sama-sama dengan penelitian dari ITB, dari Bandung, bersama-sama kami di Kampung Sekru dan Sekru Tuarek. Ternyata sudah dapat titiknya, yaitu 1 titik di Kampung Sekru dan Sekru Tuare.
4: Ia mengatakan hasil tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Kampung Sekru yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Proses kajian lanjutan diharapkan dapat membuktikan bahwa sumber air tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga. Ia menjelaskan kebutuhan air bersih di Kampung Sekru sangat mendesak. Selama ini masyarakat masih mengandalkan air hujan dan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Mari kita sama-sama kerja sama yang baik supaya memanfaatkan air ini, kita bisa dapat air dengan baik. Kenapa? Sebab air dari air besar sampai dengan cuma sampai di Torea. Kami ini sendiri dengan pipa yang ada kami pasangin, tapi air ini tidak mampu. Kalau dari musim panas, iya air menurun. Jadi kalau ini kalau memang dari penelitian ini datang dengan sumur bor, mudah-mudahan kita doakan supaya Sekru dan Sekru Tuara ini bisa dengan sumur bor ini kita bisa mendapat air.
4: Yang menambahkan kehadiran sumber air bersih akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Karena itu warga berharap seluruh tahapan survei hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Fakfak yang menggandeng ITB dalam mencari solusi penyediaan air bersih. Ia berharap hasil kajian tersebut segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat Kampung Sekru tidak lagi bergantung pada air hujan maupun air kali sebagai sumber utama kebutuhan air. Anwar melaporkan.
0: SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti seluruh tenaga pendidik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran baru sekaligus menyusun administrasi pembelajaran yang akan digunakan selama 1 tahun. Kepala SMK Yapis Fakfak Jumila Turua mengatakan, workshop ini bertujuan memastikan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah tersusun secara lengkap sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih terarah sejak awal tahun ajaran. Menurut Jumila, sekolah menargetkan seluruh guru memahami dan memiliki dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Selain perangkat pembelajaran, sekolah juga akan melengkapi berbagai dokumen pendukung yang menjadi acuan bagi guru, siswa maupun orang tua.
3: Semua guru, pertama sekolah punya KSOP sekolah, kemudian sekolah juga memiliki tata tertib yang jelas untuk nanti kami sampaikan ke siswa dan orang tua sebagai pengetahuan tata tertib sekolah kita. Kemudian kita juga punya program sekolah, baik itu program harian, program mingguan maupun nanti semester dan tahunan, yaitu pihak sekolah. Kalau pihak guru, semua guru diharapkan setelah ini hari terakhir kegiatan mereka memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap mereka pakai untuk mereka mengajar selama 1 tahun dalam kelas.
0: Pada akhir workshop, seluruh guru diharapkan telah memiliki dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap digunakan di kelas. Selain itu, semua guru diharapkan setelah workshop tersebut dapat memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap dipakai untuk mengajar selama satu tahun dalam kelas. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam dan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, tiap pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah

0: Wajar, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita ikuti mimbar agama Islam untuk edisi Rabu 29 Juli 2020.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan tema Menata Hati di Usia Senja. Telah hadir di studio narasumber kita Bapak Ustaz Dani Rumalean. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, setelah sekian lama ya Pak, ya akhirnya baik. Kita ketemu lagi. Pak Ustaz, silakan tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Persatu Radio Fakfak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sedang memantau siaran ini pada kesempatan hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kesempatan, umur panjang untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kita pada kesempatan ini sebagaimana rencana kita sebelumnya. Insyaallah kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengajak kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk tak lupa banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah, yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah sampaikan oleh Mbak Isa bahwa kesempatan ini sedikit saya mengulas tentang tema berkaitan dengan menata hati di usia senja. Sudah lama kita tidak berjumpa, bukan berarti bahwa kita tidak saling mengingatkan, tapi memang kesempatan-kesempatan yang buat kita untuk sejenak tidak berjumpa karena ada program lain yang juga sama di itu kehadiran kita. Baik, berbicara tentang usia, maka tentu akan kembali kepada bagaimana kita sendiri merasakan, menikmati, bahkan menjalani kehidupan ini, di mana usia yang bertambah adalah panggilan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tentu harus berprinsip bagaimana berdamai dengan masa lalu, bersyukur di masa kini, dan bersiap menjemput akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsan ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita perhatikan pendengar sekalian, hendaklah setiap orang ya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Allah mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Ketika masih muda, mungkin yang sering kita pikirkan adalah apa yang akan saya capai, apa yang akan saya miliki, bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kehidupan keluarga. Namun ketika usia semakin senja, pertanyaannya perlu berubah. Pendengar ya, apa yang sudah saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini menarik tentunya pendengar. Bukan berarti kita berhenti bekerja, berhenti berusaha, atau berhenti memikirkan keluarga, tetapi orientasi hati mulai ditata. Dunia tetap dijalani, tetapi akhirat jangan dilupakan. Kemudian berikutnya, usia senja bukan tanda bahwa hidup sudah selesai. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia ini memang tempat kita hidup, bekerja, membesarkan anak, mencari rezeki, dan membangun keluarga. Tetapi dunia bukan tempat tinggal terakhir. Karena usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, jangan dipandang sebagai sudah terlambat untuk berubah. Justru bisa menjadi fase terbaik untuk berkata, ya Allah, mungkin masa mudaku banyak kekurangan, tetapi izinkan sisa umurku menjadi lebih baik. Selama Allah masih memberikan nafas, pintu taubat masih terbuka, maka kita berkesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merubah segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin saja kita jalani dalam keadaan yang tidak semestinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk usia-usia senja. Jangan berkata dosa saya terlalu banyak. Jangan berkata saya sudah terlalu tua untuk berubah. Jangan pula berkata saya sudah terlanjur begini. Saya masih hidup, kita masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita amati pendengar, orang tua, bahkan kita sendiri yang sudah usianya agak sedikit lanjut, terkadang merasa bahwa dunia ini hidup selamanya, sehingga melakukan apa saja yang dilakukan sesuai dengan keinginannya. Padahal sesungguhnya kita pada hakikatnya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah di dunia, Mbak Isa. Maka kita perlu menata hati kita, sikap kita, perbuatan keseharian kita, sehingga insya Allah menjamin keselamatan kita nanti setelah meninggalkan dunia ini. Pendengar, menata hati berarti berdamai dengan masa lalu. Ini yang sangat menyentuh untuk usia tertentu seperti 50 tahun, 60 tahun. Semakin panjang usia seseorang, biasanya semakin panjang pula cerita hidupnya. Ada orang yang pernah menyakiti kita, saudara yang mengecewakan, anak yang mungkin belum sesuai dengan harapan, pasangan yang pernah membuat hati terluka, kesalahan masa lalu, keputusan yang kita sesali, kehilangan orang yang kita cintai. Kalau semuanya disimpan di dalam hati, tubuh boleh menua tetapi hati terus membawa beban. Maka usia senja adalah waktu untuk belajar mengatakan, yang sudah berlalu biarlah menjadi pelajaran yang masih ada. Mari kita syukuri yang belum terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Nur ayat 22 yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ayat ini luar biasa, Mbak Isa. Allah menghubungkan memaafkan manusia dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang. Memaafkan berarti saya tidak mau sisa umur saya habis hanya untuk membawa kemarahan. Tentu saja pandangan-pandangan ini harus merubah pola pikir dan sikap kita yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mungkin saja belum bisa menjamin untuk kita bisa selamat dari siksa kubur, Mbak Isa. Karena usia senja itu adalah aba-aba yang harus kita pahami untuk nantinya bisa saja kesempatan bertambah, bisa juga batas waktu yang tidak ditentu. Oleh karena itu, ikhtiar kita adalah selalu siap dan mengevaluasi setiap perbuatan-perbuatan kita di masa lalu maupun pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor agama Islam. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ajaran Islam bahwa usia yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu adalah bagian daripada kesempatan kita untuk berusaha meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuaan itu bukan berarti kesempatan Allah panjangkan umur kita untuk berbuat semena-menanya, tetapi seharusnya usia yang Allah berikan itu kita maksimalkan untuk selalu mengantongi banyak langkah-langkah kebaikan yang harus kita penuhi. Karena insya Allah saya kembali lagi mengulang bahwa usia dan kesempatan Allah kasih kepada kita di atas 60 tahun, di atas 70 tahun itu artinya satu ujian berat untuk kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita itu harus banyak bersyukur, menerima usia tua yang diberikan. Nah, jangan sebaliknya Mbak Isa merasa bahwa saya masih punya banyak kesempatan. Belum tentu loh Mbak. Kalau saya mau melihat perbandingan antara kehidupan orang-orang yang lahir sebelum kita, katakanlah orang dulu ya, terkadang sampai lebih daripada 100 tahun Mbak Isa. Di tempat saya itu ada yang sampai 120 tahun hidup, ada yang lebih sedikit. Nah, dan ini tentunya kalau kita mengevaluasi, melihat daripada, memandang daripada perilaku, sikap orang-orang terdahulu kita itu Mbak Isa, mereka memang benar-benar menjaga dari sisi-sisi yang berkaitan dengan rezeki yang Allah berikan, benar-benar memanfaatkan umur yang diberikan sampai setua itu, selalu menjaga segala sikap dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga di usia tersebut masih terlihat
0: kuat gitu,
1: kuat,
0: ya? Awet.
1: Ya,
0: awet.
1: Ini terjadi Mbak Isa, ini nyata. Padahal mau dibilang wawasan dan pengetahuan terbuka itu masih belum sampai kepada orang tua-tua kita. Tapi memang apa yang mereka lakukan ikhlas, kemudian apa adanya Mbak Isa, tidak ada embel-embelnya gitu. Tapi sekarang ini kan kelihatan sekali Mbak Isa, banyak hal yang instan ya, bisa jadi kita melihat karena sesuatu yang belum terjangkau dengan cara apapun dia lakukan untuk mendapatkannya. Nah, ini juga bagian daripada hal yang harus kita sadari.
0: Iya.
1: Belum tentu itu punya kita,
0: iya,
1: kesempatan kita. Allah masih menyiapkan yang terbaik di antara yang baik-baik, sering saya sampaikan.
0: Iya, Pak Ustadz, ini setiap manusia akan merasakan yang namanya tua.
1: Tua, benar.
0: Itu pun kalau umur panjang ya,
1: benar
0: Pak Ustadz.
1: Sekali,
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, terkait dengan proses penuaan, Pak Ustadz, ini dari segi fisik ya. Mau tidak mau kan kalau sudah memasuki usia senja, kulit mulai keriput begitu ya, ya Pak Ustadz. Tapi ada sebagian orang yang boleh dikategorikan menolak tua dengan cara melakukan operasi plastik,
1: benar
0: begitu
1: sekali,
0: Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Ini kalau dalam Islam bagaimana nih?
1: Betul. Sebenarnya harus ingat bahwa dalam ajaran agama Islam itu banyak tips yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang pembawa ajaran agama ini. Mbak Isa, kalau saya, kalau mau awet, nggak usah banyak menggunakan cara-cara itu. Cukup bangun sholat malam, hidupkan sholat duha. Itu cara untuk disyariatkan dalam agama Islam. Jadi menggunakan benda-benda tersebut, sesuatu untuk bisa
0: mengajar
1: seperti itu kira-kira. Ya, tapi dilihat dari sisi baik buruknya, bisa jadi ada sisi yang bermanfaat, bisa juga sebaliknya. Ketika itu ada batasannya, akan membuat kita sendiri tidak nyaman ketika masa habis waktunya. Tapi agama Islam tentunya memberikan banyak tips kepada kita untuk bagaimana bisa melakukan semua itu tidak dengan menggunakan cara-cara yang pada akhirnya membuat kita sendiri berubah tidak sesuai dengan yang sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Mending yang alami saja,
1: yang
0: ya,
1: alami
0: Ustaz,
1: saja
0: ya?
1: Kalau kalau bisa ya. Maka itu tentu kita mulai menata ya, maka yang kita harus lakukan adalah menata mulai daripada sikap, perbuatan, tingkah laku ya. Kita harus banyak bersyukur Mbak Isa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Di usia senja kita mungkin sudah tidak memiliki kekuatan seperti ketika muda. Jadi maksud kita bersyukur ini adalah memanfaatkan yang sudah diajarkan oleh agama, kemudian meningkatkan syariat-syariat yang sudah diajarkan dalam agama itu sendiri. Jadi kita mungkin ingin supaya selalu dipandang awet, dilihat bagus sesama manusia, tapi kita juga harus berikhtiar untuk efeknya, Mbak Isa. Jadi saya dalam agama sudah sangat jelas diajarkan untuk bagaimana memperbanyak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipsnya di dalam agama Islam itu sudah sangat lengkap, Mbak. Tidak harus melalui polesan-polesan yang
0: berlebihan.
1: Cukup untuk mungkin kita sabunin ya biar lebih ini enggak apa-apa, tapi jangan sampai kelewatan dengan menggunakan hal-hal buatan yang pada akhirnya mendapatkan sorotan yang tidak layak. Kemudian sudah sangat jelas kita harus jauh daripada maksiat. Sesuatu yang kita gunakan berlebihan, Mbak, bisa saja mendatangkan kemaksiatan. Jadi boleh berhias, ya, boleh membuat diri kita itu awet bagus, tapi kemudian dengan cara-cara yang Islami, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat agama kita, ajaran kita. Karena dengan Allah menciptakan semua yang kita miliki ini, kita tunjukkan rasa syukur kita itu dengan memanfaatkan yang sudah diajarkan oleh syariat agama kita itu. Cukup kita insya Allah dengan menjaga apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bisa secara otomatis ya membuat kita awet, membuat kita terpandang menarik. Mbak, semua akan terwujud, Mbak Isa, bila kita amalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak dilarang, tapi kemudian menggunakan sewajarnya.
0: Oke. Ada juga istilah begini, Pak Ustadz, kecantikan terpancar dari hati.
1: Dari hati, benar.
0: Karena pentingnya menata hati, begitu ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Kemudian, Pak Ustadz, ini bagaimana seseorang ya, yang merasa bekal ibadahnya masih kurang di usia senja, kira-kira ini apa yang sebaiknya menjadi prioritas, Pak?
1: Setuju sekali, ya. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita perlu persiapkan dalam usia senja ini adalah beberapa hal penting yang tentunya menjadi motivasi agar kita lebih banyak mengingat hal-hal yang menjadi bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tua itu pasti, Mbak Isa, ya, tidak bisa lari daripada tahapan itu. Tapi kemudian jangan sampai kita tergiur dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semena-mena melakukan sikap atau menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka di usia yang senja ini yang kita lakukan adalah tentu banyak muhasabah, mengintrospeksi diri kita yang mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, apakah ada hal-hal yang saya lewati dengan baik ataukah lebih banyak buruknya? Maka dengan kesadaran pemikiran itu, insya Allah kita akan termotivasi untuk selalu melangkah kepada hal-hal yang bermanfaat dan baik, Mbak Isa. Kemudian di pandangan mata kita selalu hadir panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Mbak, dengan sendirinya kita akan berubah dan mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita, kedekatan kita, dan kualitas ibadah kita akan bertambah dengan sendirinya.
0: Iya. Kalau dari segi kesehatan, Bapak, kalau usia senja dengan usia muda kan beda.
1: Beda gitu kan, ya, Pak, ya.
0: Ini bagaimana nih cara kita menjaga hati agar tetap bersyukur meskipun kondisi kesehatan dan fisik mulai menurun.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul. Jadi di usia senja, Mbak Isa, kita harus menata hati agar lebih banyak bersyukur, ya. Kita mungkin sudah tidak memiliki kekuatan seperti ketika muda, Mbak Isa, tapi ya mata mungkin tidak tajam seperti dulu, tenaga tidak sekuat dulu, rambut mulai memutih, langkah mulai lambat. Tetapi jangan hanya melihat apa yang hilang, lihat juga apa yang masih Allah titipkan kepada kita. Sehingga masih ada kesempatan untuk kita sholat, mari kita tingkatkan sholat berjemaah kita. Masih bisa baca Al-Quran, kita berusaha untuk banyak membaca Al-Quran. Masih bisa bersedekah, kita juga harus bersemangat untuk banyak mengeluarkan rezeki kita sebagian untuk bersedekah. Dan masih bisa meminta maaf, segera lakukan cara itu untuk mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita berbuat salah. Masih bisa memeluk anak dan cucu, gunakan kesempatan itu untuk memeluk anak cucu, Mbak Isa. Masih bisa mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, ampunilah saya, lakukan. Nah, hal-hal ini, Mbak Isa, akan secara otomatis membuat kita seimbang, berjalan dengan usia yang kita miliki. Nah, itu kira-kira yang menjadi penjelasan detail tentang apa yang telah Mbak Esa sampaikan tadi.
0: Jadi walaupun kondisi kesehatan menurun, tapi ada hal-hal yang bisa membuat kuat,
1: membuat
0: begitu
1: kuat,
0: ya, Pak, ya.
1: Bisa membangun kekuatan yang secara otomatis dapat memancing kita kembali untuk bersemangat seperti 30 tahun lalu. Membuat kita selalu berusaha keras untuk memperbaiki diri.
0: Iya.
1: Jadi biasanya, Mbak Isa, mohon maaf saja, orang yang mungkin sedang berbaring sakit, yang ada di benak pikiran itu selalu, saya sembuh ya Allah, saya itu aja yang dia minta.
0: Iya.
1: Nah, maka kesempatan sehat, kesempatan masih diberikan untuk kita menghirup udara kemudian dengan bebas berpikir kemana-mana, gunakanlah untuk melakukan hal yang berkaitan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Usia boleh tua, tapi jiwa harus muda.
1: Jiwa harus muda, dan niat kita tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Mbak Isa.
0: Iya, Pak Ustadz, ini menarik sekali ya perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu, Bapak, tentang tema menata hati di usia senja, hal-hal apa ataupun pesan apa yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah?
1: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu berapa banyak lagi-lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Mungkin masih banyak, mungkin tinggal sedikit. Yang pasti setiap pagi yang kita lihat adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki sholat, kesempatan untuk membaca Al-Quran, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan kesempatan untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jangan biarkan usia kita bertambah, tetapi hati kita tetap dipenuhi dendam. Jangan biarkan rambut memutih, tetapi hati masih sibuk mengejar dunia. Jangan sampai tubuh semakin dekat kepada tanah, tetapi hati semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tata hati yang telah berlalu, kita jadikan pelajaran yang masih kita miliki, kita bersyukur yang belum kita dapatkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sisa umur yang masih diberikan, mari kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, Mbak Isa, yang menjadi kesimpulan pada kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan pendengar sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan kami.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 姨母，姨母。
1: 哟，hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya, atuh.
0: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
4: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku ibumu juga.

Mendengar pukul 20:16 waktu Indonesia Timur, baru saja kita ikuti drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu. Dan baik pendengar, selanjutnya masih saya temani Anda di pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan kali ini pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda. Kementerian Pertahanan Korea Selatan Rabu ini menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. RUU khusus yang diusulkan dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogoen yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan tahun 2030-an. Kapal selam tersebut akan menggunakan bahan bakar uranium yang diperkaya rendah dengan kadar tinggi dengan tingkat pengayaan di bawah 20%. Korea Selatan memperoleh lampu hijau dari AS untuk mendorong pembangunan kapal selam bertenaga nuklir setelah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Lee Jae-myung dan Presiden AS Donald Trump pada Oktober tahun lalu. Dan pendengar, informasi Korea Selatan terbitkan RUU tentang kapal selam tenaga nuklir. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: ...35 menit kita berlalu dari jam 8 malam, dan untuk kebersamaan kita kami informasikan di pukul 21 nanti kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang masih terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: kawan, ku masak apa kah?
1: Sarah masak mie instan ini, ku mau.
0: Ya maulah.
1: Ku saja, kalau begitu paling cepat .
2: Tapi sebenarnya, bagaimana asal-usul mie instan . Ku tahu kah terada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

54 menit kita berlalu dari jam 8 malam, dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 21 yang mana kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal. Mm-hmm. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Mm-hmm. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana dan siap lakukan dan menuju sudah dilakukan dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penentu

bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22 kami rangkaikan kebersamaan dengan pilihan lagu-lagu daerah.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekal tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

45 menit kita berlalu dari jam 9 malam, dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda nantinya di pukul 22 kami ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang disiarkan secara berjaringan. Dan yang akan memandu Ruang Rindu Nasional malam ini, hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan juga bintang tamu kita ada Chris Sinyal. Beliau adalah sutradara video klip legendaris. Dan baik pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu daerah.

Anda asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat? Nah, ternyata kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta dirgayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Negara Republik Indonesia.

0: apa penyebabnya ya?
1: Stunting bukan cuma soal gizi buruk, sanitasi juga punya peran penting loh.
0: Loh, kok sanitasi? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, kalau lingkungan kotor, air tidak bersih, anak-anak gampang kena penyakit seperti diare. Tubuh mereka jadi susah menyerap gizi dari makanan.
0: Wah, berarti kebersihan lingkungan harus dijaga ya?
1: Iya, betul sekali. Pastikan air minum bersih, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan.
0: Kalau sanitasi baik, gizi terserap optimal dan stunting bisa dicegah ya, Bu?
1: Tepat sekali. Sanitasi bersih, anak sehat, stunting terhindar.
0: Jaga sanitasi, jaga stunting, bersih lingkungan, sehat generasi.
2: Baik, pendengar, pukul 21.56 menit waktu Indonesia Timur, dan satu lagu mendatang menutup kebersamaan kita di lagu-lagu daerah untuk edisi malam hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional, disiarkan berjaringan, dan yang akan memandu Ruang Rindu malam hari ini ada Ita Purnamasari. Iya, dan Yudi Ismail. Dan baik pendengar, kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yuri Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi.
1: Amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay. swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi begitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Kurak-kurak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu. Waktu
0: oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu. Ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Mahenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu? Karena namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongres saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nabis ini kita ajak ngobrol ya.
4: Ngobrol. Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya.
4: Iya.
0: Ini
4: kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu. Coba ini Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: sehat selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosat RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nike Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah enggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu yang pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosat Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Mali Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar.

0: software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
0: Itu sendai AI ya. Nah,
1: siap-siap. Langsung. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
0: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
0: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya itu. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
1: Oke.
0: Bang jadi.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Tadi ada
0: udah berapa tahun ya, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
0: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
0: Iya gitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
0: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
0: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini Yunisara atau Yunisara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
0: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
0: Iya, tantangannya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya seneng bengong ya. Jadi dia bengong.
1: Seneng bengong ya.
0: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide-ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
0: Ya, ide-ide begitu sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bahkan ya. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke

0: ini aja sih. Tapi tetap video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron dan harus lebih fokus ya. Kalau kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu itu gitu sih. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
0: Nah, biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu sebenarnya.
0: Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nih bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik. Efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta bagian dari Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ca. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Ca.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Okay. Siap.
3: Okay, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Masih. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tentang ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja lalu kita ketemu meeting sama artisnya lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran kita bukan hanya nyanyi kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting terus ya setelah itu selesai baru proses editingnya memang yang sangat penting ya karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih
0: lebih lama di editingnya ya
1: di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya pada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini produsernya bilang ke saya mantan bos saya dia bilang. Terus bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pos sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh,
1: jadi Dewi Yul memang profesional gitu ya, dia bagus.
0: Baik. Seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer, belum.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat
0: malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Pati, ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong nyur melambai.
0: Oh, nyur melambai gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur melambai.
0: Oh, Manado. siap.
1: Oh, Manado ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. Apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi manggil dengan sip. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
6: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
6: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
6: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oh, oke.
6: Okay, okay. Itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
6: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telpon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
6: Saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
6: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya debutin juga ya.
0: Oke.
6: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
6: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
6: Ya, benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
6: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya, dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana
3: ya,
0: dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya,
0: truk
1: kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang aja sering operate ya. Dia tanya, "Ya enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Udaranya.
4: Lagu apa yang Hawaii itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo ya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Iya, oke.
1: Okay. Ya, okay. Biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Oh, Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Nama Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya. yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Akhirnya. Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya benar-benar. Iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya. lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya,
0: siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan
5: Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu
0: Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Iya betul.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli
0: gue. Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Silakan Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: ya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya sanggup aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius.
8: Mati kiai kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada tenda biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ani Carrera
5: yang terbaru ya.
8: Kebanyakan
5: terbaru
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu pertanyaannya. Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangerang Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih.

0: sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
1: Oke.
0: Gambar yang layak.
2: Udah. Mantap.
0: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
0: Sebenarnya sih, ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya?
1: Oh oke. Okay.
0: Saya syuting di Singapura waktu itu, hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
0: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: sekarang
2: teknologinya udah canggih semua, benar.
0: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Sudah lewat. Kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
0: Makin canggih, jadi.
2: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
0: Terutama dalam perizinan ya?
2: Iya, jadi
0: perizinan itu
2: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
0: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
2: yang
0: gak syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
0: Gak boleh di mana-mana.
1: Siap.
0: Itu doang sih, pengalaman-pengalaman dalam gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
0: Oh ya, kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau
2: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapetnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana tergantung ya, Mas Kris.
2: Fleksibel ya.
0: Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
1: kita.
0: Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaikkan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
2: Jadi
0: fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang
0: ini bas.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya Nili Bes.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
2: BPNS.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya?
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crescendo.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crescendo itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya top banget mas Chris.
2: Ebit
1: GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu Seraut yang dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti kita pernah bersama.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita enak diadu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pernah ngalamin ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap.
4: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak Pendengar. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu juga memisahkan kita. Saya Yulia Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat.
5: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak Global FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rifanti menyapa Anda ya di awal buka siaran pagi ini. Tepatnya Kamis 30 Juli 2026. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan semangat baru memulai hari ini dengan berbagai rutinitas dan harapannya segala aktivitas Anda bisa terlaksana dengan lancar. Ya pendengar di Fak-Fak pagi ini, kebersamaan kita ya teruntuk Anda umat, ya teruntuk Anda umat Kristiani, jangan lewatkan ya mimbar agama Kristen yang dapat Anda ikuti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur bersama dengan Pendeta Muda Victor Simatau STH dengan tema keserupaan dengan Kristus. Pendengar, jangan lewatkan juga warta berita daerah, updatean berita seputar fak-fak ya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali jumpa kita di pagi hari ini, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami menyapa juga untuk Anda yang baru monitor, mungkin baru bangun tidur ya. Mudah-mudahan tidur Anda nyenyak ya, dan bangun pagi hari ini dengan suasana hati yang bahagia, siap untuk memulai berbagai aktivitasnya. Pendengar, pagi ini adalah awal baru, kesempatan baru dan lembaran baru tentunya untuk kita menorehkan cerita di hari ini. Mulailah hari ini dengan rasa syukur, pikiran yang positif dan juga hati yang bahagia ya. Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting tidak berhenti melangkah, fokus pada progres, karena kemenangan kecil di hari ini adalah batu loncatan besar di masa depan. Awali hari ini juga ya dengan afirmasi positif. Ya, mudah-mudahan semesta juga ikut mendukung.
1: Here comes the dawn, make no more, ketanya harus ikhlas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 di manapun berada, di Fak-Fak Pagi ini kebersamaan kita mendatang, kami hadirkan Mutiara Pagi. Peruntungan dia umat Kristiani ya, akan disampaikan oleh Pendeta Muda Victor Simatau STH dengan tema keserupaan dengan Kristus.

Shalom para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, secara khusus bagi Anda yang ada di Kota Pahala. Pada hari ini kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Victor Simatau, menyapa Anda dengan kasih Kristus dalam renungan agama Kristen Protestan, yang dimana hari ini saya memberi judul Keserupaan dengan Kristus. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari berdoa bersama. Terpujilah Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur sehingga pada kesempatan di hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam suasana penuh dengan sukacita dan dalam suasana berkat yang berkelimpahan. Kan kami mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara dalam setiap hati kami, para pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan siaran di hari ini. Mereka terberkati, mereka terus dibawa, terus semakin mengasihi, mencintai Tuhan lewat kebenaran firman ini. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kami, dan dengan perubahan itu kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan terus nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin tidak lebih baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, landasan firman Tuhan di hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, Allah menjadikan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dosa tidak menguasai mereka, dan gambaran yang sempurna ini menjadi rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak mentaati perintah Tuhan untuk jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kenapa Adam dan Hawa begitu sempurna? Karena kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang diciptakan. Itu pertama, Adam dan Hawa memiliki sifatnya Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengakibatkan seluruh manusia berdosa. Untuk memulihkan gambar diri Allah yang telah rusak oleh dosa, maka inisiatif datangnya dari Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Gambar Allah yang rusak kembali dipulihkan lewat karya Tuhan Yesus mati disalibkan. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Allah begitu mencintai manusia berdosa dan merindukan manusia yang berdosa meresponi kebaikan yang telah disediakannya demi untuk keselamatan kita. Hal ini menjadi satu kebaikan dan keuntungan yang datang dari Tuhan bagi kita yang benar-benar mengasihi Tuhan dan yang terpanggil menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus menempatkan frasa mereka yang mengasihi dia di dalam Roma 8 ayat 28 terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin ada kesalahan pengertian tentang siapa yang menikmati segala sesuatu yang baik. Hal ini hanya tersedia bagi mereka yang secara berkesinambungan mengungkapkan kasih mereka kepada Allah melalui sikap dan tindakan. Mereka ini selanjutnya didefinisikan sebagai mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Adalah orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Menjadi serupa arti

kita menyerupai Yesus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, apa itu kesempurnaan? Apa itu keserupaan dengan Kristus yang perlu dipahami? Yang perlu dipahami pertama adalah keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Ini berarti dia sedang menunjukkan identitas orang percaya di dalam menjalani kehidupannya. Keuntungan bagi Paulus adalah hidup, mati, dan menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini dibuktikan dengan kehidupannya sampai mati hanya untuk Tuhan. Di mana Paulus sendiri mati dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Ia dieksekusi dengan cara dipenggal karena ia adalah warga negara Romawi, yang mana hukuman mati dengan penyaliban tidak berlaku baginya. Keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas bagi Paulus dapat kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 yang berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Inilah identitas pertama bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hidup untuk Kristus, mati untung. Dalam Galatia 5 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, "Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani." Bangsa kita telah merdeka dari penjajahan dengan membayar harga yang mahal, di mana darah banyak telah tertumpah untuk kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang diperoleh belum semua warga Indonesia menikmatinya secara merata. Kita orang percaya pun telah dipanggil untuk merdeka dari perbudakan dosa, namun banyak dari kita menolak untuk menerima pemulihan dan bertobat dari segala dosa. Kita lebih senang hidup dalam dosa dan memilih untuk hidup tidak serupa dengan Kristus. Kemerdekaan sejati bukan berbicara berapa banyak darah yang telah orang lain korbankan atau Anda korbankan untuk sebuah kemerdekaan, melainkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah ada menjadi orang yang hidup merdeka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah." Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, inilah identitas kedua bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Kekristenan itu seharusnya membicarakan, mengajarkan, mengikuti, menghidupi, dan mempraktikkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Kristen sendiri memiliki arti pengikut Kristus. Orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan adalah orang-orang yang mengasihi Dia dan yang mau hidup serupa dengan Kristus. Kekristenan sejati seharusnya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan hal-hal yang lain selain Kristus. Bahkan seorang pengkhotbah ternama bernama Billy Graham pernah berpesan supaya dalam mengkhotbahkan, khotbahnya itu harus berisi Kristus dan bukan yang lainnya. Hidup ini adalah kesimpulan dari perjalanan hidup kita dalam Kristus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, dunia yang gelap ini tidak membutuhkan cerita. Tetapi hebatnya bukan tentang hebatnya sebuah terang atau kata-kata. Dunia yang gelap ini membutuhkan Kristus sang terang itu. Dunia ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai bersaksi, tetapi dunia ini membutuhkan saksi-saksi hidup. Dunia ini tidak butuh cerita, dunia membutuhkan perbuatan-perbuatan nyata. Kegagalan kekristenan orang percaya adalah banyaknya kata-kata yang dibagikan yang dimana tidak sebanding dengan kehidupan yang dijalani. Ngomong A tapi perbuatannya B.
Kita terlalu pandai berkata-kata dan menyaksikan Kristus, tetapi tidak terlalu pandai hidup seperti Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah hidup yang terus menjadi berkat, hidup sebagai hamba Allah. Yang pertama, identitas kita menunjukkan bahwa kita itu hidup untuk Kristus dan mati adalah untung. Dan yang kedua, hidup sebagai hamba Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, sebagai orang percaya, kita harus sadar akan identitas diri kita. Kesadaran akan identitas itu akan menghasilkan kehidupan yang memiliki kualitas yang sepadan dengan keselamatan yang sudah kita terima. Orang yang tidak sadar akan identitas dirinya akan hidup sembarangan dan serampangan. Karena itu sejak awal manusia diciptakan dengan identitas yang jelas, yaitu apa? Segambar dan serupa akan Allah, bukan yang lain. Seperti bacaan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, apa itu keserupaan dengan Kristus yang perlu ketong pahami? Yang pertama sudah diuraikan bahwa keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas. Dan yang kedua, keserupaan dengan Kristus menunjukkan aktivitas perjuangan hidup. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Inilah identitas ketiga bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu apa? Melakukan yang kudus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah identitas orang percaya yang merupakan bagian dari aktivitas atau perjalanan hidup kita. Identitas kita yang serupa dengan Kristus harusnya dipraktikkan dalam aktivitas keseharian kita dalam memperjuangkan hidup yang kudus. Rasul Paulus dengan lugas mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, yang artinya bahwa semua aktivitas yang kita jalankan, yang Paulus jalankan, adalah aktivitas yang Yesus kerjakan. Kalau Yesus melakukan hal yang baik dan yang benar, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, tidak membalas jahat dengan jahat, itu pun aktivitas yang harus kita kerjakan sebagai bagian dari orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Rasul Paulus dengan lugas mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, yang artinya semua yang Anda kerjakan harus menjadi cerminan Kristus. Namanya juga segambar, perwakilan dari gambar Allah yang begitu sempurna diwujud nyatakan lewat Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Rasul Paulus dengan lugas pun mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, itu artinya semua yang Anda katakan tidak pernah di luar dari apa yang Yesus katakan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ firman Tuhan mengatakan yang penting ketika seorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu, dan hidup yang baru itu sungguh indah.
Percayalah para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, bahwa hidup yang baru dalam Tuhan itu adalah hidup yang sungguh indah. Jangan terus hidup dalam hidup masa lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, otomatis hidup yang baru itu sudah menjadi bagian hidup kita. Jangan lagi terikat dengan hidup yang lama. Buanglah dosa, buanglah pelanggaran, buanglah cara hidup kita yang lama, yang tidak berkualitas itu jauh-jauh. Hidupilah hidup yang baru yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sebagai respon kita untuk mempercayai keselamatan yang daripada Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, bahwa semua orang yang bersatu dengan Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru, itu artinya kita menjadi serupa dalam Kristus. Di dalam hidup yang sudah dipulihkan, kita menjadi ciptaan yang baru dalam kualitas, di mana Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, pertanyaannya pada hari ini buat kita yang mendengarkan siaran radio ini, apa aktivitas yang Yesus kerjakan selama ini yang ada di bumi, yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita ketahui? Ingat, Yesus melakukan hal-hal yang tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus melakukan kehendak Bapa-Nya. Yesus mendoakan dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan masih banyak lagi perbuatan yang Yesus kerjakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada hari ini. Yesus berdoa bagi orang lain. Yesus berdoa bagi kota, Yesus berdoa bagi desa di mana ia datang. Yesus mengusir roh-roh jahat, ia mengajar, ia berdoa, memberitakan firman, memuridkan, menjadi teladan dalam segala hal, dan masih banyak hal-hal hebat lagi yang ia kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, semua yang Yesus kerjakan dasarnya adalah karena ia memiliki belas kasihan dan mengasihi jiwa. Jiwa sesuai dengan mandat yang diberikan Bapa kepadanya. Sebagai orang percaya, marilah kita dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, bukan sekedar hanya untuk kepentingan diri kita semata, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah dan kepentingan Bapa di sorga. Yang kita kerjakan lewat pekerjaan, ketika kita berkeluarga, berjumpa dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kita mengajar, kita kuliah, kita bekerja, kita sekolah, kita melayani, aktivitas kita haruslah disertai dengan perwujudan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Jangan sampai apa yang kita kerjakan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri dan bukan kesenangan Bapa di sorga. Saatnya kita belajar seperti Yesus dan juga Rasul Paulus yang selalu mengutamakan Bapanya dalam segala aktivitas yang dikerjakannya. Sudahkah kita menjadi warga kerajaan Allah yang sadar akan identitas diri kita dan sadar akan aktivitas yang kita kerjakan dalam keseharian kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, melainkan untuk kepentingan kerajaan surga? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, sebagai penutup pada hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yaitu menjadi serupa, menuju keserupaan dengan Kristus, itu adalah identitas orang percaya
yang dimana dalam segala aktivitas perjuangan hidup saudara dan saya haruslah menyerupai Kristus dalam segala yang kita kerjakan. Dimana keserupaan dengan Kristus yang merupakan identitas orang percaya, yang dimana setiap hari perjuangan hidup kita hidup dalam kekudusan dengan tujuan supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yang pertama yaitu hidup untuk Kristus dan mati itu sebuah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat 21. Dan yang kedua, hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Dan yang ketiga, melakukan yang kudus, melakukan hal yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, bersyukurlah dengan identitas yang Anda miliki dan jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur akan identitas yaitu serupa dengan gambarnya Kristus itu, bersyukur. Mari jadilah pribadi yang merdeka dengan melakukan kebenaran. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadi keserupaan dengan Kristus itu menunjukkan identitas kita dan juga menunjukkan aktivitas perjuangan hidup untuk hidup benar dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapa, terpujilah namamu, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau tidak selesai berbicara. Menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan satu keuntungan bagi kami. Oleh sebab itu, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kami mau mengambil langkah untuk mau meninggalkan dosa kami, dan kami mau menjadi orang yang hidup serupa dan segambar dengan Kristus, di mana segala aktivitas hidup kami menjadi hidup yang kudus, melakukan hidup yang kudus, yang benar, di mana dalam kesengsaraan kami akan kebenaran, penderitaan kami akan kebenaran, untuk hidup benar itu merupakan satu keuntungan bagi kami, yang di mana Tuhan perhitungkan itu suatu kelak nanti, dan Tuhan perhitungkan sekarang ini untuk Tuhan menjadikan itu sebagai modal untuk kami menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia ini berkati yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang sakit, hamba berdoa Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kami juga berdoa apapun bentuk persoalan, tantangan daripada setiap kami yang mendengarkan, kami hamba percaya Engkau Allah yang mampu memulihkan, Engkau Allah yang mampu menjawab doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Beracaralah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami pun juga melepaskan berkat atas kota kami, Fafak. Diberkatilah Fafak dengan berkat yang berlimpah-limpah, pemerintahannya, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua orang percaya di kota ini diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami pun diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Kami akan kembali bertemu dalam penyampaian firman Tuhan di Kamis-Kamis mendatang. Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Tuhan Immanuel menyertai kita. Terpujilah namamu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kepala Distrik Payiwari Abdul Rashid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. KM Sinabung milik PT Pelni untuk sementara akan menggantikan operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepada RRI, ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung ITB untuk melakukan survei di 6 kampung di Distrik Pariwari. Kampung yang disurvei meliputi Sekro Tuare, Sekro, Torea, Kapartutin, dan Tanama. Hasil survei sementara menunjukkan adanya 3 titik yang memiliki potensi sumber air bersih. Ketiga titik tersebut berada di Kampung Sekro dan Sekro Tuare, Kampung Kapartutin, serta Kampung Tanama. Menurutnya, potensi tersebut diperoleh setelah dilakukan survei geolistrik oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya akan dikirim ke Bandung untuk dianalisis lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.
1: Jadi program yang pernah kita sampaikan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dan Bapak Wakil itu, bahwa air mengalir terus itu sudah mulai dalam tahap-tahap untuk ingin mewujudkan itu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, datang kita sama-sama survei di 6 kampung di Distrik Pariwari ini. Sekru Tuare, Sekru, Torea, Kapartutin, Tanama, kita lakukan. Alhamdulillah kita dapat 3 titik yang betul-betul mempunyai potensi. Yang pertama kita survei di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, itu ada 1, 2, 3 titik di situ. Nah, dan akhirnya kemarin kita sudah adakan untuk pemasangan kelistrikan untuk bisa mengecek tentang potensi air yang ada di sumur itu. Di Distrik Pariwari ini ada 3 titik, yaitu di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, terus di Kampung Kapartutin dan Kampung Tanama. Itu luar biasa, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, kita semua doakan ya, karena sumber-sumber kita sudah lihat sih, cuma banyaknya atau potensinya itu bisa mencukupi atau tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan, karena kemarin kita sudah adakan geolistrik ya, pemasangan geolistrik itu sudah ada potensi. Jadi nanti hasilnya dikirimkan lagi untuk dicek di Bandung. Nanti setelah kita terima hasilnya, mudah-mudahan. Jadi Distrik Pariwari ini ada 3 titik yang mempunyai potensi. Kita semua mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua diijabah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga air itu kita bisa hasil sendiri, kita juga merasakan sendiri. Gitu, terima kasih.
0: Ia berharap hasil kajian nantinya dapat memastikan kapasitas sumber air yang ditemukan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar agar potensi tersebut dapat segera dikembangkan menjadi sumber air bersih yang berkelanjutan. Ia menambahkan, keberhasilan program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Distrik Pariwari. Selain meningkatkan akses air bersih, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Pariwari. Lurah Fakfak Utara berharap adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Laporan Januardi.
2: Saudara, Lurah Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Fakfak demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Irwansyah menjelaskan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan 32 program pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Selain mendukung program pemerintah daerah, Lurah Fakfak Utara juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang.
3: Seluruh warga masyarakat Fakfak Utara Distrik Fakfak harus mendukung apa yang menjadi pertama program pemerintah daerah, 32 program pemerintah daerah dalam hari ini, visi-misi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Yang kedua, mendukung penuh kegiatan 17 Agustus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kita juga harus mendukung agenda besar masuknya agama Islam di tanah Papua yang ke 666 tahun yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Fakfak. Saya berharap seluruh warga masyarakat Kuala Fakfak Utara untuk bersatu dan harus saling mengingatkan dengan kebersamaan kita sehingga menciptakan kelurahan yang harmonis dari masyarakat. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat juga, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain, misalnya keamanan. Tolong sampaikan kepada saya, kantor kelurahan Fakfak Utara selalu terbuka untuk menerima setiap permasalahan maupun keluhan dari masyarakat. Kami selalu terbuka. Mau disampaikan misalnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, atau mau menelpon saya, silakan. Saya selalu membuka ruang untuk siapa saja menyampaikan aspirasinya.
2: Ia menambahkan, pemerintah kelurahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai sangat penting dalam membantu meningkatkan pelayanan publik agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Januar di melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Fakfak sementara akan dilayani oleh KM Sinabung menyusul dihentikannya operasional KM Labober yang menjalani perawatan rutin tahunan di PT Samudra Marin Indonesia Cilegon. Kepala Pelni Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan KM Labober resmi tidak beroperasi sejak 23 Juli 2026 dengan persinggahan terakhir di Pelabuhan Fakfak pada 16 Juli 2026. Menurutnya, proses docking dilakukan untuk pemeriksaan keselamatan, pemeliharaan rutin, serta perbaikan komponen bawah air agar kapal tetap memenuhi standar kelaikan laut dan keselamatan pelayaran. Selama KM Labober menjalani perawatan, PT Pelni menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat Fakfak. Kapal tersebut dijadwalkan tiba dan singgah di Pelabuhan Fakfak pada 9 Agustus 2026 dengan rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak, dan sebaliknya. Agus memastikan KM Labober akan kembali beroperasi melayani rute Fakfak setelah seluruh proses docking selesai dan jadwal pelayaran resmi diterbitkan oleh manajemen pusat PT Pelni. Pelni juga menghimbau calon penumpang agar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile, situs resmi Pelni, kontak center 162, jaringan perbankan, e-wallet, gerai retail, maupun mitra perjalanan yang telah bekerja sama. Agus mengingatkan penumpang untuk memverifikasi keaslian tiket melalui fitur cek pemesanan di laman resmi Pelni serta memastikan identitas pada tiket sesuai dengan KTP, SIM, atau paspor. Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 diharapkan meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Laporan Januardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru sebagai upaya menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kepala SMK Yapis Fakfak, Jumila Turua, mengatakan workshop tersebut selalu dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat pembelajaran guru sekaligus melengkapi administrasi sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun. Ia menjelaskan, selain perangkat pembelajaran bagi guru, sekolah juga menyusun berbagai dokumen administrasi yang terangkum dalam HSP sekolah. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi penting, mulai dari program studi, data tenaga pendidik, pembagian jam pelajaran, hingga visi sekolah yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan.
2: Untuk kegiatan workshop ini memang adalah kegiatan yang selalu dilakukan di setiap satuan pendidikan tahun ajaran, di mana kegiatan workshop ini semua pihak sekolah menyusun perangkat. Nah, perangkat ini selain perangkat untuk guru, juga ada perangkat atau administrasi dari sekolah. Kalau sekolah punya, itu berarti kami menyiapkan HSP, ya. Itu yang berisi tentang semua hal yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu program studinya, termuat di dalam, kemudian tenaga pendidikannya juga termuat di dalam, kemudian jam pelajarannya, kemudian juga ada visi dari sekolah. Nah, itu termuat dalam HSP sekolah. Nah, kemudian selain itu juga kita pembahasan tata tertib sekolah yang akan diterapkan atau dilaksanakan baik itu guru maupun siswa selama 1 tahun. Nah, selain itu kami juga di workshop ini ada pembuatan perangkat pembelajaran di masing-masing guru mata pelajaran, dan itu akan menjadi selain administrasi itu juga menjadi acuan guru itu menyampaikan materi di kelas dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Kemudian kami di sini juga ada pelatihan. Selain kami menyiapkan perangkat dari sekolah, kemudian perangkat administrasi guru untuk mengajar, kami juga melakukan pelatihan bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan teknologi atau digitalisasi menggunakan AI.
1: Selain administrasi sekolah, setiap guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Perangkat tersebut akan menjadi acuan dalam menyampaikan materi kepada siswa kelas 10, 11, dan 12, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
2: Kami di hari pertama, karena ini kami penyegaran kurikulum merdeka, jadi kami meminta kemarin dari Dinas Pendidikan, yaitu bagian pengawas untuk penyegaran istilahnya untuk kami guru-guru atau pihak sekolah tentang kurikulum merdeka yang pendekatannya adalah pembelajaran mendalam. Kemudian kami juga meminta ada juga narasumber untuk kami nanti aplikasikan penggunaan IFP TV yang diberikan oleh Presiden. Bagaimana cara kita penggunaannya, nanti kita masuk ke rumah pendidikan dan cara penggunaan.
1: Selama pelaksanaan workshop berlangsung, para guru mendapatkan pendampingan penggunaan platform digital pendidikan serta penyusunan perangkat ajar berbasis teknologi. Mereka dibimbing mulai dari penyusunan perangkat sekolah, memahami capaian pembelajaran setiap mata pelajaran, hingga menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman mengajar selama tahun ajaran 2026-2027. Jumila berharap seluruh rangkaian workshop mampu meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Januardi melaporkan.

0: Program penyediaan air bersih di wilayah Kampung Sekro, Sekro Tuare diharapkan segera direalisasikan setelah dilakukan survei sumber air oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak bersama Institut Teknologi Bandung ITB. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Kepala Kampung Sekro Saban Rumain berharap program penyediaan air bersih di wilayahnya segera direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Harapan tersebut disampaikannya kepada RRI usai pelaksanaan survei sumber air yang melibatkan pemerintah daerah bersama Institut Teknologi Bandung ITB belum lama ini. Menurutnya, tim survei telah melakukan pemeriksaan pada 4 titik yang diduga memiliki potensi sumber air di Kampung Sekro dan Sekro Tuare. Dari hasil pemeriksaan awal, hanya satu titik yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan.
2: Ini program pemerintah daerah, Bapak Bupati punya program, mungkin dari pusat sampai dengan provinsi, sampai dengan kabupaten, mengenai air bersih, itu sumur borong. Sumur borong termasuk di distrik Pariwari ini ada terdapat berapa kampung, yaitu termasuk Sekro. Sekro juga dapat. Beberapa titik yang kami sudah turun sama-sama dengan penelitian dari ITB dari Bandung bersama-sama kami di Kampung Sekro dan Sekro Tuare, ternyata sudah dapat titiknya, yaitu satu titik di Kampung Sekro dan Sekro Tuare.
1: Ia mengatakan hasil tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Kampung Sekro yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Proses kajian lanjutan diharapkan dapat membuktikan bahwa sumber air tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga. Yang menjelaskan kebutuhan air bersih di Kampung Sekro sangat mendesak. Selama ini masyarakat masih mengandalkan air hujan dan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Mari kita sama-sama kerja sama yang baik supaya memanfaatkan air ini kita bisa dapat air dengan baik. Kenapa? Sebab air dari air besar sampai dengan cuma sampai di Torea. Kami ini sendiri dengan pipa yang ada kami pasangin, tapi air ini tidak mampu. Kalau dari musim panas, iya air menurun. Jadi dalam ini kalau memang dari penelitian ini datang dengan sumur bor, mudah-mudahan kita doakan supaya Sekro dan Sekro Tuare ini bisa dengan sumur bor ini kita bisa mendapat air.
1: Yang menambahkan kehadiran sumber air bersih akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Karena itu warga berharap seluruh tahapan survei hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang menggandeng ITB dalam mencari solusi penyediaan air bersih. Ia berharap hasil kajian tersebut segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat Kampung Sekro tidak lagi bergantung pada air hujan maupun air kali sebagai sumber utama kebutuhan air. Anwar melaporkan.

0: SMK YAPI Swakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK YAPI Swakfak. Kegiatan tersebut diikuti seluruh tenaga pendidik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran baru, sekaligus menyusun administrasi pembelajaran yang akan digunakan selama 1 tahun. Kepala SMK YAPI Swakfak, Jumila Turwa, mengatakan, workshop ini bertujuan memastikan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah tersusun secara lengkap sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih terarah sejak awal tahun ajaran. Menurut Jumila, sekolah menargetkan seluruh guru memahami dan memiliki dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Selain perangkat pembelajaran, sekolah juga akan melengkapi berbagai dokumen pendukung yang menjadi acuan bagi guru, siswa maupun orang tua.
1: Semua guru, pertama sekolah punya KSOP sekolah, kemudian sekolah juga memiliki tata tertib yang jelas untuk nanti kami sampaikan ke siswa dan orang tua sebagai pengetahuan tata tertib sekolah kita. Kemudian kita juga punya program sekolah, baik itu program harian, program mingguan maupun nanti semester dan tahunan, yaitu pihak sekolah. Kalau pihak guru, semua guru diharapkan setelah ini hari terakhir kegiatan mereka memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap mereka pakai untuk mereka mengajar selama 1 tahun dalam kelas.
0: Pada akhir workshop, seluruh guru diharapkan telah memiliki dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap digunakan di kelas. Selain itu, semua guru diharapkan setelah workshop tersebut dapat memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap dipakai untuk mengajar selama 1 tahun dalam kelas. Berikut kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini. ...30 Juli 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
2: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas, saya akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Kamis 30 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Alexander, selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Anda, saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan lebih mudah. Mulai dari berbelanja, berjualan, hingga melakukan transaksi keuangan secara online. Kehadiran marketplace, layanan pembayaran digital dan media sosial telah membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, di tengah kemudahan tersebut, penting bagi kita untuk selalu menjaga keamanan data pribadi, berhati-hati terhadap penipuan online, serta meningkatkan literasi digital. Manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif untuk mendukung kesejahteraan bersama serta mendorong kemajuan Indonesia di era transformasi digital. Ekonomi digital, peluang besar untuk masa depan yang lebih maju.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di studio saat ini sudah pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Mendatang kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Hanya dalam ruang layanan masyarakat untuk pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026 kami awali dengan pengumuman. Pengumuman berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Isi pengumuman, Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka, Diploma D3 sebanyak 1 prodi dan sarjana terapan atau D4 sebanyak 3 prodi, di antaranya program diploma 3 D3 yaitu D3 agroindustri dan program sarjana terapan D4, 1 D4 pengelolaan agribisnis perkebunan, 2 D4 agribisnis perikanan, 3 D4 administrasi pemerintah.

Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi 1. Seluruh wilayah Seberang, 2. Sebagian wilayah Puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Teuku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, 3. Jalan Imam Bonjol Air Mira, Jalan Duri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, 4. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya, 5. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, 6. Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama, supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH, baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Musa Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah

Pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya. Menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Iya.

Persembahan lagu Dokter Cinta dari Dewi temani Anda ya di suasana pagi hari ini yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Semoga lebih semangat lagi ya. Dokter Cinta adalah lagu dari grup vokal Dewi yang dirilis tepatnya pada bulan Mei 2007. Menjadi lagu utama yang dimuat dalam album pertama mereka yang bertajuk Recycle Plus. Jadi sama dengan judulnya ya, album tersebut terdiri atas 12 lagu yang 8 diantaranya merupakan lagu recycle atau daur ulang dari Dewa 19. Berbicara di Fak-Fak Pagi ini kebersamaan kita ya, kami juga masih menghadirkan lagu-lagu hiburan lainnya menjadi penyemangat Anda di pagi hari ini ya. Tepatnya kita berada di hari ke-30 di bulan Juli 2026. Dan pendengar, di hari ini ya 30 Juli ada peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka di Indonesia. Peringatan ini berbeda dengan Hari Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus. Jadi Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini merujuk pada peristiwa bersejarah pada 30 Juli di tahun 1961 ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan diri bergabung dalam satu wadah yaitu Gerakan Pramuka. Peristiwa tersebut berlangsung di Istora Senayan dan menjadi tonggak penting dalam penyatuan gerakan kepanduan nasional. Pendengar, sebelum penyatuan tersebut, Indonesia memiliki berbagai organisasi kepanduan yang berdiri secara terpisah ya, dan penyatuan organisasi-organisasi ini menjadi Gerakan Pramuka menandai lahirnya semangat baru dalam pembinaan generasi muda Indonesia melalui kegiatan kepanduan.

Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Astacita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi Mbah Hamata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-Fak.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and Penghulu to Strengthen the Resolution of Sakinah and Maslah Familis atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agrosawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis di Nias Utara. Uneli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nusantara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nusantara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nusantara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nusantara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Nusantara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nusantara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nusantara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian, akses geografis. Wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nusantara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu, Yaaman mengimbau Pemda Nusantara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
10: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit paru Cisarua.
9: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
11: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya, itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
9: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
12: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K paruh waktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
13: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat, pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
12: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
14: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di state di undang-undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
12: Seperti diketahui 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%. Pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
15: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
16: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
15: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temennya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
17: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
18: Edukasi sosialisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan, terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita melibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM itu juga, termasuk dari Polda.
17: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, terus mudah untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan sergapnya.
19: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
20: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk di sampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
19: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
21: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila, di Beruli itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
19: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
22: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
23: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan KAHUTLA. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan desa Gongsoran dan perempatan dusun Pesalakan desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
22: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
1: Ada temuan nggak, Nat?
22: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
23: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang, Wahyu Setiawan, menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
3: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
1: Yang rawan?
3: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung, oh, ya, untuk seresah-seresah sejati itu. Kemudian kayak gini, pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini, itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
23: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis Tihan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1
5: pernah, kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami cendrawasih menuntut

cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Penantian berharga dari Rizky Febian. Temani Anda pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Di studio saat ini sudah pukul 7.

Perlindungan masyarakat adat, penguatan ekonomi, investasi, pembangunan sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, pendengar, Papeda Summit ditargetkan diikuti sekitar 500 hingga 700 peserta dari seluruh tanah Papua, berbagai daerah di Indonesia hingga sejumlah negara. Sementara itu sekitar 150 pembicara dari kalangan akademisi, praktisi, pemerintah dan mitra pembangunan juga akan mengisi berbagai sesi diskusi. Nah, pendengar, untuk memastikan pelaksanaan berjalan maksimal, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan surat keputusan Gubernur tentang kepanitiaan Papeda Summit. Dan pendengar, atas arahan Gubernur Papua Barat Daya, para gubernur setanah Papua juga akan dilibatkan sebagai dewan pengarah kegiatan. Nah, selain itu pendengar, panitia juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan yang menyatakan kesediaannya untuk menghadiri pembukaan Papeda Summit pada 2 September 2026 mendatang. Pendengar, selain forum ilmiah, kegiatan ini juga akan menampilkan berbagai produk lokal unggulan, khususnya hasil hutan bukan kayu dari seluruh tanah Papua, serta produk-produk dari daerah lain di Indonesia dan sejumlah negara. Diharapkan ya, Papeda Summit menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat adat, dan mitra pembangunan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat Papua sekaligus mendorong investasi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat, cetakan unik pada hidung, dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing, unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmen saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk

Peringatan hari ini di tanggal 30 Juli, selain peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka, tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Snorkeling Sedunia. Nah, snorkeling dikenal sebagai aktivitas menyelam di permukaan laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan sederhana. Kegiatan ini identik dengan wisata bahari, dan secara historis, snorkeling telah digunakan sejak lama untuk mencari hasil laut. Pada masa awal, petani menggunakan alat nelayan ataupun masyarakat menggunakan alat sederhana seperti alang-alang berlubang untuk bernapas saat menyelam ya. Kemudian perkembangan teknologi menghadirkan snorkel modern. Joseph L. Belher diketahui merancang snorkel dan mengajukan paten pada 30 Juli di tahun 1932. Selanjutnya pada Desember di tahun 1969, Inggris menerbitkan standar nasional pertama untuk snorkel melalui British Standard BS4532 yang mengatur spesifikasi penggunaan untuk orang dewasa dan juga anak-anak.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: 1.
1: Mendengar, kami kembali hadirkan pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Mendengar, Babinsa Koramil 180306 Tomage, Kepala Gubernur Haryanto bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan gambut di RT 1 Kampung Wamar, Distrik Tomage. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api meluas hingga mengancam permukiman warga. Kebakaran diduga dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Distrik Tomage dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi lahan gambut yang kering menyebabkan api dengan cepat menjalar ke area sekitar. Melihat kondisi ini, Babinsa bersama warga bergotong royong melakukan pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia di lokasi. Upaya dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran. Kopto Nur Haryanto mengatakan, pemadaman terus dilakukan agar kobaran api dapat segera dikendalikan. Selain memadamkan api, Babinsa juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Ia juga mengingatkan warga untuk melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan titik api baru. Dengan penanganan yang cepat, kebakaran diharapkan tidak meluas dan dapat segera dipadamkan.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak. Karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: Resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness by Alexandro Robbi adalah membantu pembaca menemukan diri mereka sendiri dan jalan hidup yang sesuai, introspeksi dan percobaan pribadi. Buku ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan dalam karir, hubungan, dan keuangan. Alexandro Robbi membahas pertanyaan umum yang sering muncul dalam perjalanan hidup seperti mencari passion, memilih antara menjadi spesialis atau generalis, dan menghadapi krisis parubaya. Dengan berbagai pengalaman pribadi dari berbagai peran pekerjaan yang pernah dijalaninya, Robbi menunjukkan bagaimana proses eksperimen dan refleksi diri bisa membantu menemukan tujuan hidup, ikigai yang sejati. Gaya penulisan buku ini santai dan seperti berbicara dengan teman atau mentor yang membuatnya mudah dicerna dan relevan bagi pembaca yang sedang mencari arah dalam hidup mereka.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, mendatang kami sampaikan ya informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang disampaikan oleh petugas PMKG Fak-Fak.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku forecaster yang bertugas, saya akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Kamis 30 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam, hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara bisa antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
1: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tanah Fak-Fak sangat subur, lautan kita begitu kaya. Namun mewujudkan kemandirian pangan butuh dukungan tata kelola yang baik. Melalui reformasi birokrasi tematik ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memangkas aturan yang menghambat para petani dan nelayan. Sesuai visi Astacita, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat agar tepat sasaran. Bantuan alat tangkap nelayan dipermudah dan penyuluhan pertanian digiatkan. Birokrasi tidak boleh menyusahkan rakyat kecil, pemerintah harus menjemput bola mendampingi para petani pala dan nelayan kita. Saat birokrasi cepat tanggap dan berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan Fak-Fak akan segera terwujud.

Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami pagi hari ini, baik yang ada di seputaran kota Fak-Fak ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk Anda yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Kami hadirkan kembali pilihan informasi temani Anda di pagi ini terkait Dinas Kesehatan Kota Sorong, Papua Barat Daya yang mencatat sebanyak 1.509 kasus malaria yang terkonfirmasi positif selama periode Januari hingga Juni 2026 dari target 3.518 kasus yang ditemukan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Sorong, Jenny Isirah, mengatakan hingga pertengahan tahun 2026 ini, sebanyak 32.547 orang telah menjalani pemeriksaan malaria atau mencapai 77% dari target pemeriksaan sebanyak 42.427 orang. Selain itu, pendengar, sebanyak 1.324 penderita atau 87,67% dari total kasus positif telah memperoleh pengobatan sesuai standar. Nah, kasus malaria tertinggi masih ditemukan di Distrik Maladumes, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Manoi, dan Distrik Sorong Kepulauan sehingga menjadi fokus pengendalian penyakit di daerah tersebut. Angka annual parasite incident atau API atau angka kejadian malaria di Kota Sorong selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 4,90 per 1000 penduduk, masih berada di atas target eliminasi malaria yang menetapkan API kurang dari 1 per 1000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan upaya percepatan eliminasi malaria masih perlu diperkuat melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Dinkes Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi percepatan eliminasi malaria dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi terkait, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengendalian penyakit tersebut.

teknologi telah merambah ke seluruh dunia dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi. Manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras.

0: listen, it's not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Fabian dan Adrian Halif ya, sudah menghibur Anda semuanya di pagi ini, membawa kita ke pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan pilihan informasi untuk Anda ya di pagi hari ini, masih dari laman resmi kami rri.co.id. Peringatan selain menangani dugaan tindak pidana korupsi

lokasi proyek patok jalan di kawasan Kota Baru, Kejaksaan Negeri Kayamada juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pada proyek timbunan sekolah rakyat di Kayamada. Saat ini penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Kayamada, Budi Susilo, mengatakan penyelidikan terhadap proyek timbunan sekolah rakyat telah berlangsung selama beberapa bulan. Penyidik masih berfokus mengumpulkan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Selama proses penyelidikan, tim penyidik telah meminta klarifikasi dari belasan saksi yang dinilai mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi dan melengkapi bahan penyelidikan. Selain fokus pada penanganan perkara yang sedang berjalan, Kejaksaan Negeri Kayamada juga terus menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Jumlah laporan yang diterima juga cukup banyak dan seluruhnya sedang ditelaah sesuai mekanisme yang berlangsung. Pendengar, Kejaksaan Negeri Kayamada menegaskan seluruh proses penanganan perkara masih berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku. Status dugaan tindak pidana korupsi pada proyek timbunan sekolah rakyat masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status hukum selanjutnya akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi